0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan.

0: Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
2: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
5: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
4: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
5: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
6: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
5: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
7: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
7: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
8: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
9: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
8: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan Tata Kelola hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
11: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
12: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
10: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
12: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
12: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
14: Sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
15: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
16: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik mendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini dalam program Kabar Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Boleh.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman udah, semuanya. Udah. Ya, Duk Melabuh. Di Melabuh sudah dengar suara saya nih?
2: Iya, Bung Putra.
1: Sudah. Iya, silakan dari Melabuh ke siapa ya Melabuh? Kak Ema ya. Silakan ya. Kak Ema.
2: Baik. Kita langsung saja pendengar, tentunya baik sebelum kita menyapa teman-teman terlebih dahulu kita dengarkan laporan cuaca dari BMKG ya. Itu bersama Nabila. Baik, kita langsung terhubung bersama BMKG, Nabila.
3: Ya, halo.
2: Ya, dipersilakan.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sahabat BMKG, pendengar RI sekalian. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 4 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, dan juga Aceh Selatan, dan juga Aceh Singkil pada siang hingga sore hari. Untuk titik panas sendiri, terdapat dua titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Loksemawe. Untuk suhu umumnya berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Malabo, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, seperti itu.
2: Iya, untuk Nabila, terima kasih atas laporannya, pendengar, dan itu dia tadi laporan cuaca hari ini, dan tentunya untuk Nabila, selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas.
3: Ya, selamat pagi.
2: Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita nih, Serkowil 17, namun juga kita nanti ada, tentunya kita menyapa dulu Bung Putra. Selamat pagi, Bung Putra.
1: Iya, assalamualaikum Kak Ema, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sabang nanti juga ada Yana, dan juga di Takengon ada Budi juga, selamat pagi ya untuk semuanya. Dan juga di Singkil nanti ada Rizky Nugraha ya. Dan di Losmawe ada Dewi Muhata. Baik, semoga sehat semua untuk hari ini ya.
4: Amin.
1: Amin, amin.
2: Baik. Kita langsung saja nih terkait dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ya. Kalau di Melabuh cukup dingin sekali karena dari kemarin juga hingga saat ini tadi juga sempat hujan dan semalam juga sangat deras ya. Kita langsung ke Takengon. Di Takengon ada Budi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Ya, bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik Bu Ema.
2: Walaupun mungkin belum menikmati secangkir kopi, tapi masih bisa tersenyum ya.
4: Iya, nungguin Bang Putra dulu biar ditemenin ngopinya nih.
1: Iya.
4: Bang Putra pagi. Dari tadi kameranya goyang-goyang terus.
2: Iya,
1: goyang-goyang. Iya, kan biar semangat ya di pagi hari ini.
4: Oke. Okay.
1: Tambah semangat ya.
4: Terima kasih. Cuaca di Takengon terpantau cukup cerah pagi hari ini, walaupun memang beberapa hari ke belakang Takengon sering diguyur hujan kalau sudah masuk di sore hari ya. Nah, kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar saat mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak ringan dan juga rumah rusak sedang yang bersumber dari dana siap pakai bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansa secara virtual dari Pendopo Bupati Benar Meriah Senin kemarin 3 Agustus. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB juga serta diikuti pemerintah daerah yang tengah melaksanakan program tersebut pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan, terutama terbatasnya pasokan semen dan beberapa material bangunan di Kabupaten Bener Meriah. Selain persoalan material, Bupati juga berharap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibuat lebih sederhana, sehingga tidak menghambat proses pembangunan maupun menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Nah, melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap, sehingga masyarakat terdampak juga dapat segera menempati rumah yang aman dan nyaman, serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Demikian satu informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Melabo.
2: Baik, terima kasih Bung Budi ya. Apakah setelah ini ada dialog?
4: Masih menunggu informasi lebih lanjut dari rekan-rekan reporter Bu Emma. Terima kasih.
2: Iya, baik, terima kasih. Dan kita juga langsung menuju kalau tadi dari ke Takengonan. Untuk saat ini kita beralih ke Singkil. Di Singkil ada Rizky Nugraha. Halo, Bung Rizky.
4: Sepertinya putus tadi, udah sempat gabung tapi putus kayaknya itu.
2: Oke, kita beralih ke Loksmawe ya. Di Loksmawe ada Dewi. Pagi Dewi.
0: Ya, pagi Emma. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya.
2: Sehat ya. Kelihatannya pagi hari ini cukup semangat sekali Dewi ya.
0: Sangat. Karena iya. Cerah sekali di sini.
2: Oh iya, berarti enggak hujan dong ya?
0: Semalam hujan.
2: Baik. Ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang disampaikan ke pendengar kita?
0: Oke, baik. Terima kasih Emma. Ada satu informasi terkait dengan pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Loksmawe sepertinya terpaksa kembali mengikat perut karena gaji mereka untuk bulan Juli ini belum dicairkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membayar gaji 13 untuk 2948 P3K. Jadi akibat pemangkasan TKAD atau transfer ke daerah, ini memang merasionalkan belanja pegawai sehingga sampai periode Juli 2026 ini belum dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. Ini yang sudah diinformasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Loksmawe, Teguh Haryanto. Jadi Kepala BPKAD sendiri juga mengatakan kalau kebutuhan anggaran untuk bayar gaji P3K setiap bulan itu sekitar 11 miliar rupiah dan pembayaran gaji ke-13 itu butuh 8,5 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ini mencapai yaitu 19,5 miliar rupiah Emma. Dan Pemko Loksmawe sendiri mengaku ya telah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat atas permasalahan tersebut dan pastinya Pemko Loksmawe akan komitmen ya untuk memenuhi hak para P3K. Seperti kita ketahui memang soal P3K ini bukan hanya di Kota Loksmawe tapi hampir di seluruh Indonesia. Begitu Emma informasinya dari Kota Loksmawe.
2: Baik, kira-kira dialog apa nih yang akan berjalan pagi hari ini Dewi?
0: Ya, ada dialog, kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan, terus juga nanti di pukul 10 ada literasi digital, kita nanti juga bicara soal membangun karakter lewat literasi digital. Emang ada dua dialog pagi ini. Ya.
2: Baik Dewi, terima kasih.
0: Sama-sama. Semoga
2: tetap ceria selalu ya.
0: Amin.
2: Baik pendengar dari Loksmawe, kita beralih ke Sabang. Di Sabang ada Yana. Yana.
5: Iya, assalamualaikum Kak Emma. Bisa dengar suara Sabang Kak Emma?
2: Warahmatullahi wabarakatuh, sangat jelas.
5: Iya, baik Kak Emma. Ya, sehat ya Kak Emma ya?
2: Alhamdulillah sehat ya.
5: Sehat Kak.
2: Kalau nggak
5: sehat
2: nggak nampak di sini berarti.
5: Oke. Iya baik.
2: Informasi apa nih yang akan disampaikan?
5: Iya, informasi dari Kota Sabang, Kepala Distrik Navigasi tipe A kelas 2 Sabang, Dokter Dr. Kapten Tohara MMTR itu menghadiri kegiatan Bonfires Perwira Transportasi Laut Diklat Peningkatan Tingkat 2, Tingkat 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Melayati di Depade Hotel Banda Aceh. Kehadiran Kepala Distrik Navigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Direktur Politeknik Pelayaran Melayati. Dan kegiatan Bonfires ini menjadi momentum pelepasan para perwira transportasi laut yang telah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kompetensi. Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor maritim sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang Dr. Kapten Tohara MMTR itu mengatakan bahwasannya kehadiran beliau itu merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Dan menurutnya, sinergi antara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lembaga pendidikan kedinasan ini di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu terus diperkuat. Ia berharap juga seluruh perwira yang telah menyelesaikan pendidikan mampu mengemban amanah profesi dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan juga dedikasi. Hal tersebut juga dinilai penting dalam mendukung terwujudnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan-pelayanan yang profesional demi kemajuan transportasi laut Indonesia. Begitu Kak Emma, informasi dari Kota Sabang.
2: Baik, setelah ini mungkin ada dialog apa?
5: Iya, hari ini memang ada dialog RRI Sabang itu bersama dengan imigrasi Kota Sabang dengan tema kupas tuntas transformasi layanan paspor dari manual hingga ke M-Paspor pada pukul 10 nanti, Kak Emma.
2: Baik, Yana dari Sabang. Terima kasih, Yana.
5: Sama-sama, Kak Emma.
2: Semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini ya. Baik, untuk Yana tadi di Sabang, dan kita beralih ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya langsung bersama Putra ya. Halo Bung Putra, di mana nih?
1: Tengah iya. Bayang ya. Iya, ini sudah pas tadi sedang disetel ya gitu ya, biar pas dudukannya gitu. Oke. Gimana Kak Emma?
2: Kopi sudah belum?
1: Sudah dong.
2: Iya.
1: Sudah subuh tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi di pagi hari ini untuk cuaca sendiri ya. Mungkin di Sabang cerah ya tadi ya. Cerah ya, tapi di sini mendung.
5: Cerah juga, ada mendungnya juga nih Bang Putra dikit.
1: Oke, baik. Oke, tetap semangat untuk kita semuanya. Bagi dua ya. Baik, informasi di Banda Aceh yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait Wali Kota Banda Aceh resmikan pameran foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia atau PFI di Museum Tsunami Aceh pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pameran ini menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta foto di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Itu dia satu informasi Kak Emma dari Kota Banda Aceh. Saya kembali ke Melabu.
2: Dialognya pasti juga sudah siap ya?
1: Iya, sudah. Kita sepertinya hari ini merilih ke RRI Sabang ya.
2: Baik, baik. Ini karena iya. Sudah kelihatan Bung Rizky, jadi kalau nggak diikut sertakan nanti kasihan juga ya, sedih ya karena udah muncul lagi. Baik, kita beralih ke Singkil, ada Bung Rizky Nugraha, silakan informasinya Bung Rizky, bagaimana cuaca di sana?
6: Baik, mohon maaf tadi sempat hilang timbul ya, karena saat ini situasi jaringan tidak kondusif karena mungkin faktor cuaca yang dua hari ini diguyur hujan di Singkil. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami langsung akan bagikan mengenai sambut ya HUT RI ke-81 Kota Subang, serukan warga pasang bendera dan juga umbul-umbul. Pemerintah Subang Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2005. Nah, arahan Kementerian Negara Republik menggalak partisipasi seluruh lapisan masyarakat instansi dalam BUMN, BUMD hingga pengusaha swasta di wilayah Kota Subulu Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga dihimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, poster, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Para camat di seluruh wilayah Kota Subang Salam juga diminta meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan ini kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut kota Subang Salam. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Melabu.
2: Baik, untuk juga terima kasih. Dan pendengar juga yang terakhir, mungkin langsung kita beralih ke Melabu satu informasi untuk di pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus 2026 sore sangat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nediansah, mengatakan bahwa terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, hingga Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penanganan Karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merebo, Samatiga, Jon Palawan, Wela Barat, Bubon, dan Arungalam Balik. Ronald menjelaskan, hujan yang turun sejak Minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut menyebabkan bara api masih tersimpan bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Secara umum, kondisi lahan yang terdampak Karhutla sudah ditangani sekitar 90%, namun masih ada beberapa lokasi yang mengeluarkan asap tipis. Hujan memang sudah turun sejak Minggu sore, tetapi belum mampu untuk memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan tanah gambut. Juga, Ronald pada Senin, tim juga gabungan memfokuskan penanganan di Gampung Pelante, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan Pos Damkar KW16, api di permukaan telah padam, namun petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD mencatat selain merusak vegetasi dan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya. Baik teman-teman, itulah tadi satu informasi dari Melabo, dan juga setelah ini nanti tepat pukul 8 kita bersama dengan Melabo menyapa dengan tema juga yang sangat menarik nantinya. Dan untuk teman-teman Serakor Wheel, terima kasih ya, ada Bung Putra tadi di Banda Aceh, juga ada Yana di Sabang, dan juga ada di Takengon ada Bung Budi, sehingga ada Bu Rizky, dan di Luxmawe ada Dewi Muhatta. Terima kasih untuk semuanya, semoga tetap menjalankan tugas dengan senyuman dan tetap semangat.
1: Ya baik, terima kasih Kak Ema.
4: Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk semuanya ya.
2: Baik.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Warga berharap pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat tetapi melakukan pengawasan secara rutin agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang sesuai ketentuan. Keluhan warga tersebut disampaikan dalam program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon. Menurut warga, LPG subsidi 3 kg disebut sulit diperoleh di pangkalan resmi, namun mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp35.000 per tabung. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah Abrar Gunawan dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah daerah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi maupun ketersediaan semen di pasaran. Silakan sampaikan kepada kami agen atau pangkalan mana yang menjual di atas harga eceran tertinggi dan pihaknya akan mengakomodasi laporan masyarakat dan juga memberikan teguran apabila ditemukan pelanggaran. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat, nantikan lintas informasi selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for yay info.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Takengon pagi ini pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi-informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Nah, dari Aceh Tengah pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui bagian organisasi Setdakap menggelar rapat penyelarasan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, persiapan evaluasi pemantauan dan keberlanjutan kinerja pelayanan publik atau PEKPPP, dan juga penilaian ombudsman tahun 2026 serta persiapan pembangunan zona integritas tahun 2027. Rapat tersebut dihadiri oleh para pimpinan OPD, pejabat struktural, serta tim kerja terkait sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan data, memperkuat efektivitas birokrasi, dan menyusun rencana aksi penataan pelayanan publik. Kepala Bagian Organisasi Setdakap Aceh Tengah, Dr. Andes Muslim, menyampaikan pentingnya konsistensi data dan kolaborasi antar OPD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Muslim juga berharap komitmen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memberikan arahan dan motivasi kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Tengah yang tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di lapangan Setdakap Senin kemarin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Haili Yoga menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar yang tidak diperoleh oleh semua orang. Dari ribuan pelajar tingkat SMA sederajat di Aceh Tengah yang bercita-cita menjadi pengibar bendera, hanya mereka yang memenuhi kriteria dan dinyatakan layak melalui proses seleksi yang berhak mengemban tugas tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi Paskibraka dilaksanakan secara objektif berdasarkan kemampuan peserta tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini akan berlangsung lebih semarak. Upacara akan kembali digelar di lapangan Musara Alun sebagai pusat perayaan, sehingga anggota Paskibraka akan tampil di hadapan ribuan masyarakat yang akan hadir menyaksikan momentum bersejarah tersebut.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Masih terus kami temani dengan informasi-informasi di pagi hari ini. Nah, kali ini dari Bener Meriah ya, upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas ini terus dilakukan kepolisian Polsek Timanggajah melalui patroli malam kegiatan rutin yang ditingkatkan di sejumlah titik di wilayah hukumnya. Patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtipmas seperti balap liar, penyalahgunaan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, serta berbagai bentuk tindak kriminal lainnya. Selain melakukan pemantauan, personil Polsek Timanggajah juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan dengan selalu mengunci stang dan menggunakan kunci pengaman tambahan saat parkir. Petugas juga turut mengingatkan pengendara agar tidak menggunakan knalpot brong karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selama patroli berlangsung, situasi di wilayah Kecamatan Timanggajah terpantau aman dan kondusif. Personil tidak menemukan adanya aktivitas balap liar maupun gangguan keamanan yang menonjol. Namun demikian, petugas juga masih mendapati sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan juga langsung memberikan teguran serta edukasi kepada para pengendaranya. Kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dari warga. Patroli rutin tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif di wilayah Kecamatan Timanggajah. Nah, selanjutnya masih dari Bener Meriah, pendengar. Kasat Binmas Polres Bener Meriah AKP Hasman Hidayah menjadi pembina upacara bendera di SMK Negeri 1 Kabupaten Bener Meriah Senin 3 Agustus kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Negeri Segulah yang bertujuan mempererat hubungan Polri dengan lingkungan pendidikan sekaligus memberikan edukasi kepada para pelajar. Di hadapan sekitar 565 siswa dan siswi serta dewan guru, AKP Hasman Hidayah mengajak para pelajar untuk selalu tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi aturan lalu lintas, serta menghindari perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, selain itu ia juga mengingatkan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoax maupun ujaran kebencian, serta memanfaatkan platform digital sebagai sarana belajar dan berkarya. Para pelajar juga diajak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, menjauhi tawuran, saling menghormati, serta menghindari penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan mereka. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi menyampaikan bahwa program Polisi Negeri Sekolah merupakan bentuk komitmen Polres Bener Meriah dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin, taat hukum, dan memiliki kepedulian terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat sejak usia dini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan ya, biar kuat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar dan tetap jaga kondisi badan ya, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026 pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk seluruh para pensiunan di Indonesia. Lantas benarkah ada informasi tersebut, pendengar? Dan setelah ditelusuri terkait dengan fakta tersebut, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan atau link berbahaya. Dan sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
5: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
6: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
7: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
8: Yah,
7: Kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul. Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
0: Intermezzo.
8: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
9: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, bertepatan di hari ini di tanggal 4 Agustus ya. Jadi kita sedikit akan coba bahas terkait peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 4 Agustus maksud kami, di seluruh penjuru dunia ya. Jadi di tanggal 4 Agustus ini diperingati sebagai Hari Bir Internasional pendengar ya. Bir ini adalah salah satu minuman tertua yang pernah dikenal di dunia, dan minuman keras ini banyak dinikmati oleh orang-orang barat sembari berkumpul bersama sanak keluarga ya. Dan selain yang paling tua dalam sejarah, bir juga menjadi minuman yang paling populer dikonsumsi di seluruh dunia. Nah, ini dikutip dari laman Alcohol Rehab Guide, ini bir adalah minuman yang paling banyak diminum setelah air putih dan teh ya. Adapun Hari Bir Internasional diperingati setiap hari di setiap tanggal 4 Agustus maksud kami, dan perayaan ini dibentuk oleh Jess Avlamov pada bulan Agustus tahun 2007 silam saat sedang bersama dengan teman-temannya di komunitas pantai Santa Cruz, California. Tujuannya adalah untuk menikmati waktu berkumpul dengan teman, dengan menikmati bir serta menghormati mereka yang telah membuat dan menyajikan minuman beralkohol tersebut ya. Selanjutnya juga ini tanggal 4 Agustus diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Nah, Hari Macan Dahan Internasional atau International Clouded Leopard Day ini adalah hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan spesies hewan cantik dan indah ini di seluruh dunia, dan diperingati setiap tahunnya di tanggal 4 Agustus pendengar. Jadi macan dahan atau clouded leopard ini adalah salah satu hewan spesies kucing liar yang sudah terancam punah. Kucing liar ini mendiami wilayah hutan lebat dari kaki pegunungan Himalaya melalui daratan Asia Tenggara hingga ke selatan Cina. Hewan nokturnal ini diperkirakan berjumlah kurang dari 10.000 yang hidup di alam liar, dan hewan ini terus terancam punah karena mereka diburu secara ilegal dan diambil bulunya. Selain itu, habitatnya juga terus mengancam mereka. Dan selanjutnya juga di tanggal 4 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pekerja Wanita Single. Ya, ini unik nih, Hari Pekerja Wanita Single ya. Jadi ada perayaan unik nih di tanggal 4 Agustus yang diperingati di Amerika Serikat, yakni Hari Pekerja Wanita Single atau Lajang ya. Jadi di Amerika sendiri ini wanita lajang berada dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu hari ini dikhususkan untuk mengapresiasi semua wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Dalam catatan sejarah pendengar, wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun kala itu perempuan kerap diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah dari pria. Gelombang protes pun mulai muncul, para pekerja wanita yang saat itu didominasi oleh perempuan lajang yang lebih muda mulai menuntut kesetaraan dan juga diberikan hak pilih dalam bidang sosial dan politik. Akhirnya melalui gerakan tersebut, perlahan kehidupan dan kesejahteraan pekerjaan perempuan pun mulai terpenuhi, dan sejak tahun 1920 mereka mendapatkan hak pilih serta perlindungan dalam pekerjaan. Hari Pekerja Wanita Lajang kemudian diinisiasi oleh seorang pekerja wanita lajang bernama Barbara Payne pada tahun 2006 lalu. Kala itu ia melihat ada hari libur khusus untuk hari ayah, hari ibu, dan bahkan teman, tapi tidak ada untuk wanita lajang. Karena itu kemudian ia bersama teman-temannya menciptakan jaringan afiliasi pekerja perempuan lajang, dan selanjutnya menciptakan Hari Pekerja Perempuan Lajang Nasional di Amerika Serikat.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ya, baik pendengar, selanjutnya masih kita bahas terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di dunia, setiap tanggal 4 Agustus ya. Selanjutnya ini ada Hari Kesadaran Sindrom Klaus. Ini diperingati juga setiap tahunnya di tanggal 4 Agustus secara global. Jadi di peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sindrom bawaan yang sangat langka ini ya. Sindrom Klaus sendiri merupakan kelainan bawaan langka yang sudah ada sejak lahir dan hingga saat ini kurang dari 200 kasus telah dilaporkan di seluruh dunia pendengar. Jadi penyakit ini ditandai dengan berbagai kelainan pada tulang, persendian atau pembuluh darah. Sindrom Klaus sendiri terjadi akibat mutasi pada gen PIK3CA ya. Kondisi kesehatan jangka panjang setiap anak jadi bergantung pada tingkat keparahan gejala dan usia saat didiagnosis. Jadi semakin dini gejalanya dikenali, semakin besar juga peluang pengobatan yang efektif. Namun mendeteksi sindrom ini sejak dini bukanlah hal yang mudah, jadi gejalanya dapat sangat berbeda pada setiap anak. Meskipun kelainan ini juga sudah ada sejak lahir dan tanda-tandanya juga tidak selalu terlihat ya. Jadi secara umum ini orang tua perlu mewaspadai kondisi yang tampak biasa saja, terutama munculnya benjolan lemak di punggung, perut atau pinggang. Jarak yang lebar antara ibu jari kaki dan jari kaki lainnya juga merupakan salah satu tanda yang sering ditemukan pada penderita sindrom Klaus. Selanjutnya ada World Alternative Games ini ya, atau Pekan Olahraga Alternatif Dunia yang diadakan untuk mendefinisikan ulang makna sebuah olahraga. Jadi sejak dahulu ini manusia memiliki naluri untuk bersaing dengan sesamanya. Jadi sifat kompetitif ini merupakan bagian dari proses evolusi yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Jadi semangat berkompetisi ini telah mendorong manusia untuk mencapai berbagai kemajuan dalam bidang teknologi, sains, seni, olahraga, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Nah, di era modern seperti saat ini, olahraga permainan dan berbagai bentuk kompetisi juga tetap menjadi sarana untuk mempertahankan semangat tersebut. Jadi Olimpiade juga merupakan ajang olahraga yang berasal dari Yunani pada zaman kuno. Dan kompetisi ini mempertemukan atlet dari berbagai negara dalam beragam cabang olahraga untuk memperebutkan medali dan juga kehormatan ya. Jadi dengan jutaan penonton dan penggemar di seluruh dunia, Olimpiade ini menjadi salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Namun kemegahan Olimpiade ini ternyata belum mampu mengakomodasi seluruh bentuk kompetisi yang berkembang di masyarakat. Dan karena itu berbagai ajang olahraga alternatif pun juga mulai bermunculan ya. Salah satunya adalah World Alternative Games, sebuah kompetisi yang memiliki karakter dan daya tarik tersendiri. Ajang ini menghadirkan beragam permainan sederhana, unik, namun tetap kompetitif dan juga menghibur, jenis-jenis permainan yang sering dimainkan bersama teman tentunya ya. Tetapi juga tidak cukup populer atau memiliki struktur resmi untuk dipertandingkan di ajang besar seperti Olimpiade. Jadi meski demikian, permainan-permainan tersebut sangat cocok menjadi bagian dari World Alternative Games. Beragam kompetisi tak biasa dalam ajang ini adalah box snorkeling atau berenang di rawa gambut ya, hingga wife carrying atau lomba menggendong istri ya. Jadi itu singkat saja pendengar pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di seluruh penjuru dunia pada tanggal 4 Agustus.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

93 FM Bro 1R Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program Literasi Digital di edisi kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Tetap semangat beraktivitas, mudah-mudahan semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya ya. Yang belum ngopi juga jangan lupa ngopi, yang belum makan jangan lupa makan. Tetap semangat semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: kerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Literasi Digital RRI Takengon setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini tentang transformasi layanan pemerintah menuju sistem digital, inovasi, aplikasi dan platform yang memudahkan urusan administrasi, kesehatan, pajak dan layanan publik. RRI Takengon untuk masyarakat yang melek digital.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar kita di program Literasi Digital di edisi hari ini, di hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Kita nanti akan coba bahas terkait dengan topik kita di siang hari ini pendengar, yaitu jejak digital itu nyata, belajar cerdas, internet aman ya. Jadi kalau kita berbicara di zaman digital seperti saat ini pendengar, jadi hampir semua aktivitas ini memang dilakukan secara online ya, mulai dari belajar, bekerja, belanja ya, hingga sampai mencari hiburan, ini semuanya menggunakan internet. Tapi tahu gak sih pendengar, apa yang kita unggah di internet itu sebenarnya tidak benar-benar hilang loh. Jadi sekali diposting, ini bisa saja disimpan oleh orang lain, diambil tangkapan layar atau screenshot, dan bahkan tersebar kemana-mana ya. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Jadi nanti kita coba akan bahas apa itu jejak digital, mengapa kita harus berhati-hati ya, tips-tips menggunakan internet dengan aman, dan cara menjaga privasi di media sosial. Jadi coba jawab di dalam hati pendengar masing-masing. Siapa yang pernah menghapus status Facebook karena malu? Atau mungkin siapa yang pernah salah kirim chat? Atau mungkin siapa yang pernah upload foto lalu 5 menit kemudian lalu langsung dihapus? Nah, walaupun dihapus, itu belum tentu betul-betul hilang loh. Jadi kalau sudah ada yang screenshot atau tangkapan layar, ya sudahlah, tamat sudah. Makanya ada pepatah zaman sekarang, jari boleh cepat tapi otak harus lebih cepat ya. Jadi nanti kita akan coba bahas apa itu jejak digital dan kenapa harus hati-hati di zaman digital seperti saat ini, dan tips menggunakan internet dengan aman seperti apa ya. Nah, kalau kita berbicara jejak digital ini adalah seluruh rekam aktivitas kita di internet pendengar. Contohnya apa? Kita mungkin seneng like-like postingan orang, atau mungkin berkomentar di video-video orang, atau mungkin di status orang ya. Share video, riwayat pencarian Google, foto-foto yang diunggah, email, chat, dan lokasi-lokasi yang pernah dibagikan, bahkan sampai ke transaksi online. Jadi semuanya ini meninggalkan jejak, meninggalkan data. Jadi ibarat berjalan di atas tanah basah ini, setelah kita lewat pasti ada bekasnya. Begitu juga di dunia digital ya. Nah, fakta menariknya apa? Banyak perusahaan saat ini melihat akun media sosial calon karyawannya. Kenapa? Karena media sosial ini dianggap mencerminkan karakter seseorang. Jadi kalau isi media sosialnya ini penuh dengan ujaran kebencian, jadi peluang diterima kerja bisa berkurang ya. Tapi sebaliknya, kalau akun-akunnya ini dipenuhi dengan karya-karya yang positif, ini bisa menjadi nilai tambah pendengar ya. Bahaya internet jika tidak bijak seperti apa? Nanti kita bahas sesaat lagi pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Laper nih, pesan makan yuk.
5: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
4: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
5: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
4: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
5: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
4: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
5: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
4: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
5: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
4: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi kita di program literasi digital pendengar di siang hari ini ya. Jadi selanjutnya kita berbicara terkait dengan bahaya internet jika tidak bijak ya. Kalau kita berbicara internet, memang internet ini manfaatnya lumayan, bukan lumayan lagi, memang sangat banyak internet ini manfaatnya ya. Tetapi ada beberapa ancaman yang sedang mengintai kita pendengar. Yang pertama sudah pasti penipuan online. Misalnya nih hadiah-hadiah palsu dari artis-artis terkenal ya. Investasi bodong atau mungkin link-link palsu. Dan juga undian-undian berhadiah ini yang marak di masyarakat ya. Jadi kalimat favorit penipu ini biasanya selamat. Anda mendapatkan hadiah bla bla bla bla bla ya kan. Padahal yang dapat hadiah justru penipunya, kalianlah yang ditipu ya. Selanjutnya berbicara phishing, pencurian data ini para pelaku membuat website yang seolah-olah mirip dengan website yang aslinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencuri data-data kalian, untuk mengambil password, PIN, OTP dan data-data pribadi yang lainnya ya. Jadi ingat, OTP itu rahasia dan kalau ada yang meminta OTP sudah pasti ini orang mencurigakan dan orang tersebut memang berencana untuk menipu kalian pendengar. Selanjutnya ada cyberbullying ya. Jadi berkomentar kasar di internet ini bisa berdampak besar. Nantinya korban bisa mengalami minder, depresi dan juga takut untuk bersosialisasi melalui pergaulan ya. Karena itu intinya mari sama-sama kita gunakan media sosial dengan bijak untuk menyemangati bukan untuk menyakiti ya. Jadi selanjutnya kita berbicara tips aman untuk menggunakan internet pendengar. Jadi sebelum kita berselancar di dunia maya, jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan password yang kuat untuk akun-akun pribadi kita di media sosial. Jadi jangan memakai password yang terlalu simpel lah ya, 12345 atau lain sebagainya ya. Atau tanggal lahir, atau tanggal lahir siapa gitu ya. Jadi intinya buat kombinasi yang kalian ingat dan yang kalian gampang untuk mengingatnya. Mulai dari kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol ya. Dan juga aktifkan verifikasi dua langkah, ini penting sekali. Jadi kalau ada orang akun-akun yang mau mencoba membobol akun kalian, ini akan terasa sulit karena mengaktifkan verifikasi dua langkah. Jadi kalau passwordnya bocor, masih ada lapisan keamanan kedua, yaitu verifikasi dua langkah, baik itu kode PIN dan yang lain sebagainya ya. Dan selanjutnya juga jangan asal klik link yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pesan atau ada chat WhatsApp dari orang yang tidak dikenal, jangan langsung mempercayai. Mereka mengirim link, begitu kita tekan linknya itu bahaya sekali karena data-data di handphone kita bisa diambil sama dia, mulai dari password mbanking, terus nomor rekening dan lain sebagainya ya. Jadi mulai sekarang kalau misalkan ada orang-orang yang mengirimkan link, tautan atau apapun itu, jangan main asal dipencet karena berbahaya. Orang-orang tersebut terindikasi mengirimkan phishing ke handphone Anda untuk melakukan pencurian data ya. Dan selanjutnya juga rutin untuk update aplikasi yang ada di handphone kalian. Karena setiap pembaruan biasanya memperbaiki celah-celah keamanan dan meminimalisir terjadinya aksi pencurian data tadi, phishing tadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan selanjutnya juga kita untuk diajak menjadi warga digital yang baik. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum posting sesuatu ini, tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah ini sudah betul? Apakah ini sudah bermanfaat bagi orang lain? Dan apakah ini bisa menyakiti orang lain? Kalau jawabannya meragukan, lebih baik jangan diposting ya. Jadi mulai dari sekarang kita mulai menggunakan etika bermedia sosial, gunakan bahasa-bahasa yang sopan, santun ya. Hormati pendapat orang lain, jangan juga menyebarkan hoax ya, berita-berita yang belum tentu benar.
dan verifikasi dulu informasi sebelum membagikan kepada orang lain ya. Nah, ini yang penting nih ya. Jadi keseringan kita nih, mungkin kaum bapak-bapak atau kaum ibu-ibu yang sering menerima informasi atau berita-berita dari kawan-kawannya melalui WA atau sosmed yang lain, ini biasanya biasanya tidak diverifikasi dulu ini beritanya betul apa tidak, main asal dikirim aja ke orang lain ya. Jadi pastikan kita verifikasi dulu informasi atau berita tersebut sebelum membagikannya ke orang lain. Karena satu tombol share ini bisa menyebarkan manfaat, tetapi juga bisa menyebarkan fitnah atau kebohongan-kebohongan kepada orang lain gitu ya. Jadi intinya, kalau saya tanya kepada kalian semua, pernah gak sih kalian menjadi korban penipuan online? Atau mungkin menurut kalian apa tantangan terbesar menggunakan internet saat ini? Dan apa juga kebiasaan yang selalu Anda lakukan agar tetap aman saat berselancar di dunia maya? Nah, itu jawaban kalian. Nanti coba kita tampung, mungkin ada yang ingin mengirimkan ke WA studio kita. Jadi selama ini kalau kita berbicara dunia digital, apa kalian pernah menjadi korban penipuan? Atau menurut kalian apa sebetulnya tantangan terbesar menggunakan internet di era saat ini? Dan apa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa ditiru untuk kawan-kawan yang lainnya agar tetap aman berselancar di dunia maya?

0: dekat sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
5: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
6: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
5: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
6: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
5: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
7: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita di sesi terakhir di program Literasi Digital edisi kali ini pendengar. Jadi dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa internet itu ibarat jalan raya pendengar ya. Jalannya bagus, kendaraannya cepat, tetapi kalau tidak berhati-hati kecelakaan bisa kapan saja terjadi ya. Jadi alangkah lebih baiknya bijaklah menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk belajar, untuk berkarya, dan untuk berbagi hal-hal yang positif. Karena jejak digital ini bukan hanya menjaga nama baik kita hari ini, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar lagi di masa depan ya. Kita cukupkan literasi digital di edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali di program literasi digital di edisi selanjutnya. Literasi digital dapat Anda dengarkan setiap hari Selasa pendengar, minggu pertama pada pukul 10 di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Kita beranjak terus di program selanjutnya pendengar. Jadi salam cerdas, salam literasi digital, dan sampai berjumpa kembali di siaran literasi digital edisi selanjutnya.
1: Terima kasih telah bersama program Literasi Digital RRI Takengon. Siaran hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari manfaatkan layanan digital pemerintah untuk hidup lebih mudah dan efisien. RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishan.
2: Bagus. Bishan.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi.

waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus di mana dan tim ini harus di mana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.

musim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

0: 2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tarik agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Dan kami selingi dengan informasi di siang hari ini ke ruang dengar Anda terkait dengan kebijakan work from home ya. Jadi pemerintah telah memutuskan kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN diperpanjang. Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari optimis perpanjangan WFH ini menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan WFH bagi ASN ini menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Kebijakan WFH bagi ASN juga telah diberlakukan oleh pemerintah sejak April 2026 lalu. Tujuan pemberlakuan WFH yaitu untuk mentransformasikan budaya kerja dan mendukung penghematan energi. Kodari juga menyebut keputusan perpanjangan WFH ini berdasarkan pada hasil evaluasi selama 2 bulan terakhir. Dan dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah melihat dampak positif dari kebijakan tersebut. Dan menurutnya sejak awal kebijakan tersebut bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan juga membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Orientasi pada hasil juga tercermin dari penilaian kualitas kelembagaan pada instansi pemerintah. Sementara kinerja pegawai ASN juga diukur melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kemudian kebijakan WFH juga mempercepat digitalisasi birokrasi sehingga pelayanan publik juga lebih efisien dan efektif. Selain itu juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi yang ada.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sepertinya saya harus pamit pendengar, dan nanti dilanjut lagi sama Kak Ana pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang kali ini. Tetap semangat mungkin yang sedang beraktivitas, berjalan dengan lancar aktivitasnya, dan mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini di 4 Agustus 2026 serangkaian lagu dan juga informasi akan dihantarkan lagi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Anda mendengarkan lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Harga semen di sejumlah toko bangunan dilaporkan telah menembus sekitar harga Rp110.000 per sak. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan, dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah daerah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan akan meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan semen di pasaran. Terkait kenaikan harga semen, Abrar menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan di Aceh Tengah, terutama untuk kebutuhan proyek pembangunan dan pembangunan rumah masyarakat pasca bencana alam. Akibatnya, stok semen di tingkat distributor cepat habis. Selain tingginya permintaan, distribusi semen juga terkendala karena seluruh pasokan masuk melalui jalur darat. Kondisi sejumlah ruas jalan yang masih mengalami kerusakan pasca bencana membuat tonase angkutan harus disesuaikan sehingga pasokan menjadi terbatas. Faktor lainnya adalah kelangkaan solar bersubsidi yang turut menghambat proses distribusi. Meski demikian, Abrar menegaskan harga dari pihak pabrik tidak mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menurunkan tim untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengatasi persoalan tersebut. Koordinasi dilakukan dengan produsen termasuk PT Semen Andalas di Lunga serta melibatkan ombudsman agar distribusi semen kembali lancar dan harga berangsur normal.

0: Indonesia, Lintas Prusaku, Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati

0: hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Siang-siang seperti waktu sekarang, RRI Takengon menghantarkan untuk untaian lagu daerah di musik tradisional dan budaya. Dan bakal kita tahu bagaimana kehidupan warga yang ada di sekitar Danau Toba. Dan kalaupun nanti berbicara tentang Danau Luktawar juga, kita akan memadukannya, bakal mengetahui seperti apa kehidupan masyarakat di dua daerah ini.
1: Amang panggual pergusi, paridah nasuk-suk parlopan natabu, nang suhudok nung adibotoho, emang patak sotau doho, kan mencoba, gudeng natabu tortorani, paham mamang.

RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan, kita ketahui bagaimana nantinya informasi selanjutnya RRI Takengon mengantarkan informasi-informasi tersebut untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan kalaupun kita berbicara mengenai Sumatera Utara untuk siang hari ini, tapi aku paling suka dengan menghantarkan lagu-lagu daerah itu untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi enggak satu daerah aja, karena semua daerah sepertinya semua lagu-lagunya bagus-bagus. Identitas daerahnya kental sekali. Ini juga menjadi identitas bangsa kita ini.

Pendengar RRI Takengona di kediaman, selamat siang, selamat beristirahat sebagiannya untuk siang hari ini, dan ada yang tengah makan siang. Zuhur di tempat Anda juga sudah dilaksanakan sebagiannya. Kalau di Takengon masih belum, waktu zuhur masih cukup panjang. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita bakal hantarkan tentang informasi bagaimana kehidupan masyarakat di kawasan Danau Toba, melestarikan budaya Bataknya, peran musik tradisional sebagai bagian dari warisan budaya, ada edukasi budaya, dan banyak lagi tentunya yang akan kita ketahui di sana. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, budaya Batak dan juga musik tradisional seperti gondang, hasapi, dan juga tortor kita bakal tahu kan, walaupun kita tinggal di Takengon, tapi kita bakal bisa tahu bagaimana kehidupan-kehidupan di daerah lain juga masih tetap di Nusantara ini pastinya. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalaupun secara umum sama seperti Takengon dan dataran tinggi Gayo ini bertani dan berkebun atau juga ke danau, tapi ada hal yang spesifik saya kira untuk setiap satu daerah ke daerah yang lain.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang. Dan untuk siang hari ini, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba, khususnya mengenai pelestarian musik tradisionalnya dan juga budaya, selain bertani, berkebun, dan juga turun mencari ikan di seputaran danau. Dan ini bukan hanya sebagai danau vulkanik terbesar di Indonesia, tapi juga menjadi pusat kebudayaan masyarakat sekitar yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Kehidupan masyarakat di kawasan ini masih erat dengan adat istiadat, nilai gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Dan kekayaan budaya Batak, ada musik tradisionalnya, berbagai alat musik seperti gondang, taganing, sarune bolon, hasapi, dan hesek dimainkan dalam berbagai upacara adat, mulai dari pesta pernikahan, syukuran, hingga acara keagamaan. Musik ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana menyampaikan pesan. Ada pesan doa juga, yang pastinya semua daerah, walaupun hari ini kita berbicara tentang Sumatera Utara, Batak, Danau Toba, tapi soal mempererat hubungan antar satu dengan yang lain, antar satu masyarakat di seluruh Indonesia, semuanya hampir sama. Walaupun di perkembangan yang begini cepat berkembangnya, perkembangan zaman, pelestarian budaya di mana-mana orang ingin melestarikan budayanya agar tidak tergerus oleh zaman. Jadi banyak tantangannya sekarang ini dengan generasi muda yang semakin akrab dengan musik-musik modern. Jadi berbagai upaya kita lakukan sama-sama. Kita ajarkan ke generasi-generasi berikutnya musik-musik tradisional ini. Di sekolah adakah khusus untuk ada pelajaran tentang budaya Nusantara kita ini? Dan festival-festival budaya, festival Danau Toba ada, ya. Ini juga menjadi pusat budaya seperti yang tadi disampaikan. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, walaupun Anda memanfaatkan media digital sekarang, boleh memperkenalkan budaya-budaya Sumatera Utara, budaya daerah lain kepada masyarakat luas. Oh, saya nggak tinggal di Sumatera Utara, saya bukan orang yang ada di sekitar Danau Toba, tapi kita ada di Indonesia. Tidak ada salahnya di media sosial sekarang, digital yang begitu cepat ini, untuk menyampaikan atau menunjukkan budaya lain, budaya daerah yang lain, ke luar daerah kita, ke masyarakat luar, ke mancanegara bahkan. Jadi sebagai orang Indonesia, tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan warisan budaya ini agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Bagaimana kita mencintai budaya kita, kalaupun seperti tadi kita, pertanyaannya, saya kan bukan dari Sumatera Utara, tapi kita tinggal di mana, pendengar? Kita tinggal di Indonesia, kita cinta juga dengan negeri kita ini, karena dari banyaknya adat istiadat, bahasa, suku budayanya, kebiasaannya, makanannya, ada dialek-dialek yang khusus, itu yang menopang Indonesia.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, terima kasih telah selalu mendengarkan siaran kami terlebih untuk hari ini dan terlebih juga dengan musik tradisional dan budaya. Kita ketahui bagaimana pelestarian budaya-budaya di sekitar Sumatera Utara, sekitar keliling Danau Toba, kehidupan masyarakatnya di RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi tersebut. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan menumbuhkan rasa bangga kita terhadap kekayaan budaya Indonesia. Kita jumpa di waktu yang berikutnya untuk musik tradisional dan juga budaya. Untuk rangkaian lagu dan juga informasi bersama RRI Takengon akan kami lanjutkan, kita uraikan kembali, terlebih mempersiapkan waktu zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang. Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Baik, untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk siang hari ini. Dan kita untaikan beberapa rangkaian untuk mengisyaratkan waktu zuhur yang akan segera tiba.

ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو

Team

أكبر. أشهد أن

是。

أكبر الله أكبر.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang di waktu ini dan waktu yang nanti menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda akan mendengarkan untuk warta berita berbahasa daerah Gayo, kabar seluruh ini.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI takingan menyawahan ke Barcelona telu Selasa 4 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Forkopimda muimbo kuna kati kiteni nguk murum orum memeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kayuluas menangkuhan himbauan kuna katinguk murum-murum ikut memeriahan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Seruan nai tene tangani ben-ben ini, yang mana isi Forkopimda memakati instansi pemerintah BWNI, perbankan, swasta, masyarakat meningkatkan semangat nasionalisme, urum cara memasang ombol-ombol, warnai lampu putih, memasang lampu hias, urum mujaga kebersihan lingkungan. Forkopimda juga meniru Forkopimcam. Munyawahni imbawa noya ku BWNI pemerintah kampung, kati ikut memeriahan peringatan HUT Republik Indonesia i wilayah masing-masing urum mulibeten jema deli. Mahyani ari RRI takingan munyawah ni Keber Serloni.
1: Ara opat organisasi perangkat daerah i Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi memeriahan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Opat organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi memeriahkan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan nayaran di lapangan Musara Alun Takingan melibatkan Dinas Kesehatan Dispora DKB PPA Urum Blue RSUD Datu Beru Takingan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sukirman menyawahan kolaborasi ini iaran kati pelayanan semakin temas i akses dekat urum Jemadeli. Rangkaian kegiatan ini mulai urum kegiatan senam murum, dilanjutkan berbagai layanan gratis, agusunat masa, cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor rayoh, pengaduan konseling, puspagah. Antusiasme masyarakat P cukup tinggi. Isinte ini tercatat 81 kekanang ikut sunat masa, juga berhasil mengumpulkan puluhan kantong rayoh kin blut. Selenoya pelayanan keluarga berencana juga menjangkau 209 akseptor urum berbagai jenis layanan. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni Keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munyawahan kuna hana kati semen nyanya i pasaran.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munyawahan deliwi peminat semen dan neki rege i daerah ini. Kebutuhan semen meningkatkan proyek pemerintah, pembangunan konstruksi dan pembangunan nian umah masyarakat pasca bencana. PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah Arbar Gunawan menyawahan pas

0: menyawahni ke Barcelona.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan ke Barcelona ari RRI takingan inantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo 1:01 waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar seruni.

0: mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani pendengar yang tengah beristirahat, menemani pendengar dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Slow-slow kita untuk slow-slow. Di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita nyantai, kita akan hadir menemani untuk Pro Dangdut ini dan akan terdengar di mana-mana Pro Dangdut menemani pendengarnya dengan suasana makan siang, kegiatan apa saja yang tengah dilaksanakan di waktu sekarang. Yang pasti jam ini tengah makan siang.

0: untuk siang hari ini. Ini sebenarnya waktu yang cukup apa ya, cukup berbahaya lah. Mau makan siang, mau nemeni pendengar di Pro Dangdut gitu. Sudah ada yang teleponan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam. Pelan-pelan aja. Miftahul Jannah ini.
1: Iya, Bunda.
0: Iya. Oke. Sedang kegiatan apa ya? Sedang ngapain? Sedang ngapain?
1: Baru pulang sekolah.
0: Oh, baru pulang sekolah. Oke. Jadi pulang sekolah terus dengerin Pro Dangdut.
1: Iya, Bu.
0: Disuruh enggak? Disuruh enggak dengerin dangdut?
1: Di.
0: Eh, disuruh? Dipaksa kali ya dengerin dangdut ya?
1: Iya.
0: Kok di
1: ngapain?
0: Lagi dinas, lagi nemeni semua pendengar untuk siang hari ini. Entar lagi kayaknya tanggung nih mau makan siang, tapi saya nemeni Miftahul Jannah aja. Bener, entar lagi aja. Oke, yuk.
1: Ngantuk.
0: Nanti makan siang itu yang bikin ngantuk kalau lagi dinas, karena kan bawahnya duduk aja gitu.
1: Nanti aku buatin kopinya.
0: Kopi enggak, sengaja yang segar-segar biar enggak ngantuk pokoknya jam segini. Saya temani dangdut dulu biar setelah itu baru ngopi lah. Iya, bagaimana? Oke, ayo kita dengerin lagu apa ya? Halo? Halo, lagu apa yang kita mau denger ya?
1: Dari Ujung Kuku aja, Bunda. Dari Ujung Kuku.
0: Oh, Ujung Kuku lagi, seperti kemarin?
1: Ya, Bunda. Dari enggak diputar, Bunda.
0: Dari Ujung Kuku ya? Oke. Siap, siap. Iya. Iya,
1: Itu lompat jari.
0: Iya.
1: Hari semua-semuanya aja.
0: Oke, siap, siap, siap. Lagunya sudah pilihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama istirahat ya. Oke, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi. Kalau tadi kenapa nanya, dipaksa enggak dengerin dangdut? Dipaksa enggak nelfon? Orang tuanya yang maksain. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, Ana sehat
0: tuh. Sehat, alhamdulillah sehat kita semuanya ya. Hujan enggak?
2: Enggak sih, cuma mendung-mendung mesra.
0: Oh gitu, tadinya di Takengon hujan sempet. Enggak tahu aku kainku diangkat enggak sama orang-orang di rumah.
2: Ya, kalau dulu iya, kalau kemarin iya jam 12 udah hujan di sini.
0: Oh, ini tadinya memang sebelum jam 12 juga udah hujan sih. Tapi udah agak terang, makanya lihat-lihat ini masih bisa enggak kain dijemur lagi gitu. kalau enggak kan harus dibentang-bentang tuh tali dan lain sebagainya gitu kan?
2: Iya.
0: Muncullah layar dan
2: layar,
0: juga
2: layar
0: pemandangan-pemandangan.
2: kalau sekarang proyektor.
0: Oh iya, betul.
2: Proyektor.
0: Betul itu.
2: Layar tancap lagi.
0: Ayo sambil kita jemur-jemur kain, barangkali siang hari ini kita dengerin dangdut.
2: Mau minta dangdut Sunda bisa nggak kak?
0: Ya mana kira-kira?
2: Dari Mansur, Neng Ana.
0: Mansur S?
2: Ya, Neng Ana.
0: Neng Ana?
2: Iya.
0: Si Neng Gelis. Oke. Sip, bisa, ya. Mudah-mudahan bisa satu, bisa.
2: Iya.
0: Untuk siang hari ini.
2: Itu juga kan dangdut juga kan itu juga.
0: Musiknya.
2: Cuman bahasanya lain kan.
0: Pokoknya ada suara gendangnya aja udah ketipak-ketipuk gitu sudahlah. Yuk di sapa siapa?
3: Salamnya buat Kak Ana.
0: Iya, iya.
3: Buat adik tadi yang masuk tadi.
0: Miftahul Jannah.
3: Iya. Buat Bang Mus kemarin dah yang gua makasih.
0: Oke, siap.
3: Bang Sultan. Dari Selala ke.
0: Oke, betul.
3: Ngemaru ke Bang Sultan.
0: Ngemaru ke Bang Sultan.
3: Nguru ke.
0: Maru.
3: Nguru, ngupi luhur katanya.
0: Oh, kalau nguru kupi luhur gitu ya.
3: Iya.
0: Iya. Iya, betul. Terus lagi
3: buat Budi selfie ke. Buat Nur. Dua Nur aja lah.
0: Iya.
3: Nggak enak. Buat Bang Fadri, Bang Ari ke. Kak Amoy, Kak Amoy masuk Kak Amoy lagi.
0: Kak Amoy itu heboh tuh ini.
3: Iya, kemarin seru dia.
0: Dia orangnya selalu heboh.
3: Iya, ceria selalu dia, Gal.
0: Jangan dikira kalau di kampungnya dia nenek-nenek paling ceria, paling heboh.
3: Iya, itulah. Walaupun kita nggak ada uang, yang penting ceria.
0: Oh iya, iya, betul. Itu yang kita inikan.
3: Iya. Buat Pak Saadah, semuanya lah, terkecuali ke.
0: Oke, Pak Saadah udah makan dari... belum nih? Jangan-jangan tidak denger dangdut. Nanti dia
3: tadi
0: ngambek
3: sebelum juhur.
0: Ngambek dia. Ini mama nih lebih utama dangdut pada makan siang.
3: Enggak lah. Dia senang malah. Mama kalau itu pun kalau ada di kalau enggak kerja kan. Kenapa kok enggak telepon minta lagu? Alah nanti aja.
0: Oh gitu katanya.
3: Iya. Lagi kemarin pun kan pas ikut karaoke, cerita. Tenang dia.
0: Padahal dia tertidur gitu ya.
3: Ya kapan? Gue udah tidur gitu.
0: Oke, siap.
3: Dah itu aja ya Kak ya.
0: Oke, siap. Kita dengerin lagu
3: saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau sekarang ini pendengar itu sudah bisa melihat orang-orang RRI di RRI Net gitu kan. Terus berita pagi kalau Takengon jam 6 lain sebagainya. Oh, itu kelihatan rapi pendengar karena udah kelihatan di YouTube. Jangan sangka kalau misalnya enggak kelihatan di kamera seperti ini. Kami bereskan tas. yang kececer diambilin gitu kan sambil denger-dengerin dangdut juga. Samalah seperti pendengar untuk siang hari ini ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari arah manakah gerangan Bapak, Abang?
1: Dari Atulintang, Bu.
0: Dari Atulintang. Dengan siapakah gerangan?
1: Pak Usna.
0: Oh, Pak Usna. Pak Usna di Atulintang. Apa kabar ya, Pak ya?
1: Baik-baik aja nih, Bu.
0: Hujan.
1: Gimana kabarnya di studio, Bu?
0: Di studio aman, Pak. Terkendali. Kalau di luar studio, wah, mereka berseliweran, Pak, ke sana kemari dengan kegiatannya. Hujan juga, dingin, angin bertiup, begitu. Begitulah, Pak. Ayo kita dengerin dangdut, Pak.
1: Darinya Pak Haji Roma Irama aja.
0: Ini baru selesai Haji Roma Irama. Yang ini mana nih?
1: Yang lain lah.
0: Iya, mana judulnya, Pak?
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, mentang-mentang Agustusan.
1: Agustusan, Ibu.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya, boleh, boleh. Kita carikan untuk lagu itu. Sebegitu saja, Pak Usna.
1: Ya, kayak gitu aja, Bu.
0: Untuk ibu di rumah, untuk anak-anak, tetangga, sekitar, sedusun.
1: Gimana, Bu?
0: Untuk yang di rumah, untuk tetangga, untuk satu lorong, satu dusun.
1: Oh, salam-salamnya maksudnya, Bu?
0: Oh, iya.
1: Oh, salam-salamnya untuk semuanya aja, Bu.
0: Oh, gitu. Berarti nggak mesti harus satu lorong, nggak mesti harus satu dusun, gitu kan? Oke.
1: Okay. Salamnya untuk kru-kru RRI, pegawai-pegawainya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat-sehat semua.
0: Iya, baik-baik mereka. Siap.
1: Seluruh pendengar RRI.
0: Semuanya
1: baik-baik selalu.
0: Sehat kita semuanya juga. Boleh, boleh, boleh. Sebegitu saja, Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, dinantikan lagunya, dinantikan lagunya. Dinantikan lagunya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Untuk kakak atau Mak Saadah yang berada di kediaman Allah, Neng Ana tuh bagaimana ya sebaiknya? Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, apa kabar siang hari ini?
2: Dah.
0: Iya, apa kabarnya? Sehatkah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Sedang apa ya kegiatan-kegiatannya hari ini?
2: Pulang dari kantor.
0: Oh, alhamdulillah. kantor perkebunan pertanian.
2: Iya, kantor perkebunan juga.
0: Betul, nggak apa-apa.
3: Kantor juga tutup ya.
0: Ada Mas Boy. Lagunya Mas Boy?
2: Lagunya Cinta Seorang Budewan.
0: Cinta Seorang Biduan.
2: Salam-salamnya buat bunda, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Oke, iya.
2: Keluarga. Atepi, Kak Yati, Kak Nur, Bang Tajri, Bang Dudi, Bang Ari.
0: Iya, iya.
2: Kak Yala di Makassar. Masukkan
0: ya.
2: Abah orang tua kita.
0: Betul, ya. betul.
2: Semua pendengar RRI juga. Nanti kak kebagian kawannya bunda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.

teruskan lagi pendengar RRI Takengon untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa lagi akan bersama dengan RRI Takengon di waktu ini? Entar lagunya bakal hadir lagi satu-satu karena semuanya sudah memilihkan untuk lagunya. Terus tadi Pak Usna yang ada di Atulintang, Bhinneka Tunggal Ika, masih dua lembar aja penuh catatan saya untuk siang hari ini, masih akan cukup banyak lagi kok. belum lagi WA-nya. Nah, sudah di hati sebenarnya kedua abang saya ini, ada Mas Nawan, ada Mal, ada Bang Joy, karena mereka disapa nggak ya gitu-gitu tadinya. Nah, mikirnya di hati akhirnya muncul sendiri. Oke, Tuti Wibowo yang versi dengan Bunda Korla katanya. Oh,

Ya pendengar ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita rangkaikan, kita teruskan kembali di waktu ini. Sebelum saya baca pesan singkat nih, saya terima telepon dulu. Biasanya saya gak sabaran kalau sudah nunggu-nunggu, ya mending dengerin lagu. Karena sebagian maunya dengerin lagu untuk penyemangat hidup.

0: Takeng di kediaman di mana saja berada. Terus lagi, selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang, bagaimana siang ini?
1: Siang juga, mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan, tapi sudah hujan di beberapa tempat deras.
1: Iya, kadang air hujan juga sebentar tadi Kak.
0: Lagi, sudah musimnya, sudah musimnya. Sudah musim buah jemblang sepertinya.
1: Karena, buah jemblangnya
0: Udah kelihatan di pasar ada buah jemblang.
1: Kalau mangga-mangga gak suka.
0: Harus banyak buah memang, seimbang ya kan.
1: Harus seimbang ya.
0: Jangan selalu yang manis-manis, jangan selalu yang karbo-karbo gitu kan.
1: Kadang mbak-mbak tuh ada kalanya suka yang masam-masam gitu.
0: Cuma itu tadi aja, semua harus serba dibeli, itu yang ruginya kita.
1: Memang kalau yang udah gratis ya semua enak, biar nasem rasa manis juga dia.
0: Betul. Cuman di simpang balik yang saya suka buah kesemek, itu aja di pasar.
1: Oh, belum musim juga.
0: Belum musim juga ya, biasanya itu belum. Banyak semua berderet kesemek gitu.
1: Iya, belum sekarang Kak.
0: Yang unggulnya lagi di sana kesemeknya itu sudah direndam. Jadi di rumah tinggal kupas saja selesai.
1: Iya, karena di sini banyak air panasnya, enak rendamnya kan.
0: Oke, ada Bang Mus siang hari ini. Bagaimana Bang siangnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja nih.
0: Iya,
1: bagaimana kabarnya, sehat kan?
0: Iya, itu tadi nyari yang gratis-gratis.
1: Iya, mudah-mudahan dapat lah nanti.
0: Mudah-mudahan lah.
1: Terus lagu nih Kak Ana.
0: Iya, lagu apa nih Bang Mus?
1: Nyanyian Rindu dari Evita Mala.
0: Nyanyian Rindu. Siap, boleh.
1: Kirim salam nih Mbak. Terutama sekali buat Bang Sultan, Bang Maman, Bang Miring, Bang Amirun, buat Bang Jafar.
0: Oke.
1: Lalu buat Bang Joy, Bang Herman di Asel alias Aceh Selatan. Juga buat Bang Putra di Ajay.
0: Oke.
1: Bang Amir Mahmud di Melbourne alias Melabu. Pak Husna di Bali alias Atulintang ya.
0: Iya, betul.
1: Juga Bang Aramiku di Luksmawe, Cik betul. Wan di Nagara.
0: Iya.
1: Nangan Raya.
0: Betul.
1: Mas Bayu di Jogja. Mas Bayu di mana nih Kak?
0: Jogja itu kalau disingkat takengon apa ya?
1: Jagung Cegat. Juga Mas Nawan di sana ya.
0: Iya, betul.
1: Lalu juga buat Fatma, Yana, Novanisa, juga buat Nadia, Fitri, Rizkiana, juga Mak Silvi, juga Mak Sa'dah. Juga
0: iya,
1: buat Miftahul yang udah masuk tadi ya.
0: Betul, Miftahul Jana. Kita dengerin lagu-lagunya yang ada.
1: Tak lupa juga buat karyawan N Karyawati RRI di mana saja berada. Salam kompak selalu dari kita. Sedikit ucapan di siang ini. Jadilah dirimu sendiri, nggak perlu meniru orang lain. Karena dokumen asli lebih penting daripada fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di desa memang kadang-kadang fotokopi aja yang asli bawa pulang. Benar Bang Mus, ngumpulin data diri gitu kan, lain sebagainya, yang asli bawa pulang lagi katanya. Yang fotokopian aja yang ditinggal di kantor desa. Tumben-tumbenan katanya lagunya yang duet Tuti Wibowo sama yang bunda-bunda itu katanya bahasa tadi itu kan. Bunda Korla woi.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, maklumlah pendengar ya, bapak-bapak jadi enggak tahu lagunya. Pokoknya ada bunda-bunda.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang hari ini, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Cik Wan Nagaraya.
0: Cik Wan di Nagaraya.
2: Iya.
0: Oh, sudah mulai disapa-sapa sama abang-abang kita di Takengon ini siang hari ini. Porami mangan cik yo. Dangdut mulo. Dangdut mulo.
2: Ah,
0: betul ya. Iya. Dangdut. Kuna
2: lagu ini mana?
0: Hana-hana Cik Wan.
2: Dari Sika Ida Laila.
0: Ida Laila. Hana judulnya Cik.
2: Hancur rubuh tulangnya. Hancur rubuh tulangnya.
0: Oke.
2: Kamu tubuhnya kena impian yang dibakar api. Salah lagu ya,
0: mereka. Pokoknya hancur lebur tulangnya gitu kan? Oke.
2: Salam orang mana? Seluruh penyiar saja.
0: Oke.
2: Kata saya saja.
0: Kuna sekitar uran ke kuna.
2: Ah, bantedo uran wae.
0: Oh iya. Oh, berarti nggak tengah musim uran ini.
2: Eh, tengah muruan rumah ni ben ini. Rumah tangku uran plain.
0: Iya, bohmi. Oh ya, kesempatan murum Cik Wan ga?
2: Ah, betul ya.
0: Panik ketemu bahasa gayu si keluarga Cik Wan.
2: Putra takingan mana?
0: Tapi panik bahasa gayu tebaga Cik Wan ga?
2: Lahir kelaparan lah tu.
0: Enggak, udah ke kanak nipe panik bahasa gayu betah.
2: Ke kanaknya lah mau bahasa gayu.
0: Campur.
2: Si taking lahir tahun 84 dengan tengah arah MDIN, tengah cak MDIN. Lahir Sara.
0: Oh, takingan kan. Berarti campur nih rumah bahasai.
2: Arah si bahasa Aceh, arah si bahasa Jawa.
0: Bomi siap, gerengkuna. Bomi Cik Wan, Bomi, mudah-mudahan kita pengin lagu ke.
2: Salamnya hari asa kencekan.
0: Bomi, beres, siap, berizin.
2: Warung.
0: Bo, kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Wan dari mana tadinya, di Nagan Raya untuk siang hari ini. Dari A sampai Z di angka keberapa? Oh, agak kesandung batu, nggak ingat lagi, nggak sampai ke Z. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang juga.
0: Iya. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kakak?
3: Kurang akhir-akhir ini tetap kabar baik-baik saja karena
0: betul
3: aman, sejahtera, semangat semua dalam keadaan bahagia.
0: Iya, mudah-mudahan betah kenake memang kak ga.
3: Begitu juga di karena masyarakatnya semua dalam keadaan semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Iya, kampung RRI ini peyo ilut kala ni.
3: Semuanya karena menyambut seluruh Indonesia ini menyambut tahunan hari kemerdekaan. Pokoknya curah semangat 45 perjuangan kita dengan
0: ya beres.
3: Iya.
0: Kuna kak kedang dut kita kebiasa ga?
3: Iya pak.
0: Hanang
3: lagu ruhul ini karena.
0: Hanang kakak ini.
3: Hana kak. Di lagu Ruhun kak.
0: Hana mi dah si gurega.
3: Lagu malam si... terakhir.
0: Lagu si ngemeh. Bawa ini lagu putar jak luni kak.
3: Oh ya. Salamnya anu. Lagu ni bawa ini kengon si putar lagu kenangan si bawa ini.
0: No.
3: Sope ini sudah punya kenangan lama.
0: Kebetawa.
3: Betul. Ini jago di Sungarang lagu apa tu ya?
0: Oh ya ke guru karena
3: berasa nu nostalgia nih jemani beu nih tulis yogir yoni
0: kita ya. Oh yogir ya kak padan guru nu karena ini pelin ga. Oke lah, siap lah. Nah,
3: kurasa no aya di puter kakak ruhun.
0: Malam
3: terakhir.
0: Oke, malam terakhir.
3: Semangat nginak ngir.
0: Pasti, pasti.
3: Semangat kak Uwe, itu sendiri aja deh.
0: Berarti aku jet neger jadi nih.
3: Oh ya salam-salam nih kak Ana.
0: Oke.
3: Cuma kita lagu ini untuk sendiri aja deh ya.
0: Ngomongin kakak Dite. Siap-siap, boleh.
3: Salam-salam nih kak Ana.
0: Oke kak, siap kak.
3: Oh yakin kak Ana dimulai nih. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga.
0: Oke, beres.
3: Semangat.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki kak
0: Ana. Mudah-mudahan.
3: Kita jumpa lagi. Suara emas itu ke anak.
0: Iya, gerupe karena besok kam KHP sampai di Dina Sawahlang ini karena dia
3: lembur jentak ya.
0: Enggih kak yo. Oh ya ke, oh ya ke sob lingku tu kami ini modal suara.
3: Tapi undangan jadi gitu di sana nih.
0: Iya gerilan kak. gerilan nara keber. Karapem keber ah kami ini lagu sim dedet lan ini.
3: Bagi bro mana anu mana?
0: Ada undangan.
3: Ini tetangga ini anu mana?
0: Mana kene kak?
3: Arisen.
0: Oh.
3: Karena aku salah nih salam kopi salam kuku kakak rumah bang abo. Mula kaya kita kena aku berenan NU kinta amo ya
0: bo. Ya. Sip, bisa.
3: Kita pula karena salam nih kak.
0: Kak.
3: Sampai
0: gini. Iya boleh kak.
3: Suka semayuk ya.
0: Grillen.
3: Nah kemayuk paling semangat
0: nih. Oke mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh ya sih menubuh semangat yeah. Aku pe.
3: Iya. Yeah. Dan untuk para penggemar itu kak Ana.
0: Iya kak. Iya kak. Betul.
3: Dan para pendengar RRI
0: Inggris. Beli ini ya.
3: Masuk di tubuh Natos. Mana-mana.
0: Iya,
3: ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Pokoknya hati kita pun gembira.
3: Iya,
0: hati kita pun gembira. Boleh kak, siap.
3: Dan terakhir kak Ana.
0: Iya kak, iya kak.
3: Lewat sudah untuk kawan-kawan kita semuanya kak Ana. Dari Sabang sampai Merauke kak Ana. Untuk perjuangan kak Ana.
0: Boleh, siap kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Tadinya siapa? Pak Husna. Bini Katumbalika. 250 juta.

Jaya. Ada yang belum disebut? Ancol. Ancol Betawi kali. Palembang, oke. Mana lagi? Iya, Papua. Mana lagi? Padang Banjar.

0: Oke, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, udah nggak apa-apa walaupun itu lagunya bapak-bapak gitu kan. Nggak juga, lagunya kita juga.
1: Dangdut adalah kita.

0: ada di Kelala. Hei.
1: Hari-hari bang ya. Hari-hari.
0: Mesel. Cuba beri mangan anak aku kan.
1: Oh patut kati semangat.
0: Iya mati. Bateri bencas ke kerasnya lahir kan.
1: Betul.
0: Hanya gede di pelena kiki itu ni. Cuma anaknya kan.
1: Tegur ke memang bateri agar ke kami ini bateri ini.
0: Lagu kami ini telah gede-gede ke anak tu. Bet ni kira sehat kira kan.
1: Di sini kita bangri lon.
0: Oh, bang. Kada muda terlalu nyamuk. Treniru gitu.
1: Ya, muda lon. Opat lon, opat lon. Tegur muda lah ni agar kan?
0: Muda lah ni berarti

0: Halo bang. Iya. Aduh bang Sultan nih pe. Aku pe tengah semangat-semangat tengah cerita skincare. Jadi pembersih wajah itu ternyata gak mesti harus yang mahal-mahal. Kita diajarin sama TikTok kok. Odol pun bisa pakai bubuk kopi. Putih telur pun bisa, atau sama kuning telurnya aja langsung bisa pakai bubuk kopi. Irakul diramul. Oke, keputus tadinya Bang Sultan, tapi Bang Sultan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun Bang Sultan. Bang Sultan kalau gini nyambungnya mungkin tadinya maju cantik mundur jatuh gitu, itu mungkin kayak ini ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kerambain sampai itu sekarang ada.
0: Iya, Tinti mundur cantik kena lagu Sahrini, bang.
1: Oh, seharusnya kena.
0: Mundur, ujungnya ada raku duke, ngap-ngap gitu.
1: Jika ada raku duke,
0: betul, piara jalan silapat, tanah silapang.
1: Karena taring wan jalan tol, masa kur apa belum? Nah berkona ya.
0: Tol jalan tol apem ke kuyu ke geres ingat reme tetur. boh ngele cerita kita soal maru kene mak sadahne nggak karena ni maru kupiruhul juga.
1: Nguru.
0: Betul. Aku nih Mbak Sadah nge ke Bang Sultana Demak Maru kene nge kurasa nge Mbak Sadah nge betulnya bang, mana lagu itu nih bang yo?
1: Laguin dong salam-salamnya betul.
0: Banyak bang.
1: Salam-salamnya pertama sekali kin ke Anas keluarga dalam Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya,
1: ke Anu, ke Ana, ke Ayu, ke Selti, Bang Budi, Bang Pejeru, Bang Padri, Bang Cidro, Bang Ari. Kemudian ke Aurora, ke Alisadana, ke Mahyani, Bapak Pimpinan. Kemudian Pongpong Bayani, Mas John, Mas Boy, Bang Mus, Amir Mahmud, Bang Irman, Aramiko, Bang Mamat.
0: Iya.
1: Rantu di Kaliter, kemudian Pak Bang Bayu, Kiwan, Bang Halid di Wonosobo ngara kemayu.
0: Grilen.
1: Karena dia buat ini tak pinang kalau ada.
0: Ke Kiwan nengah Nagan Raya lebih dahulu.
1: Kiwan aku penghino.
0: Oh iya betul.
1: Penghino tengah ngurungan rumah kita.
0: Turun.
1: Kegar berkurung pun enam leh.
0: Kuna aku sih malah kita sangkanan diri tu ke bang.
1: Dah buat tak berani mohon kita samurak betul ke?
0: Mohon ni bahaya dek soboh gegok.
1: Samurak belum ni rasanya.
0: Gegok si arai ke soboh tak ingin ni.
1: Kemudian Mas Nawan di jagong jagot, kemudian Bang Sembiring, Bang Japar jarak tak ketol, Nada Wahyudi jarak tak ketol.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Saragi, Abah Patumbal, Kak Amoy, Kak Saadah, Kak Selpi, di Kalanare, Kak Yana di Tawawing, mayuk ya.
0: Kayana si Grilen, Kak Selvina kurasa nan kena bang nan ke ngekudu tahu kena bang.
1: Kuduta ya.
0: Nan ke gerenguk bekabah.
1: Gerenguk. Ini tahun prok ya Kak telur ini memusim kok.
0: Gerenguk kabar nan.
1: Sedian tahun prok ni kini betul ya. Bisa pengiwi juga so ya.
0: Katiranya ni siapa ini gerka kirim salam. Oke. Okay,
1: jadi dari A sampai Z. Sekarang ini ke Anam. Abang Utis, Yayangan, kemudian Bang Hitam, Bismillah Bapak, Bang Akup, kemudian Kak Fitri, Kak Nadia di PRJ. Kak Fitri ini double jadi jemaah masing-masing tempat deh, agar kak.
0: Iya.
1: Lagu dari Ona Sutra, Kak.
0: Ona Sutra?
1: Belilah.
0: Oke. Mudah-mudahan nguk putih pengin lagu agak. Siap. Beres.
1: Kita rahin nomor kening kuno cuma kuno betul kirim kuno.
0: No, kupon nomor mengganti abang nipe mereka kita hubungi kupon nomor tetangga muzia ni pakai.
1: Ini nomor ngejerol ni. Tiap bulan ke anak Indonesia. Aku kenal sekedipan ke anak mereka. Tanggung rum ke anak weh, kena cik asal pilih tak masalah ni. Bang Ahi tulu jemaah ni murung kuna, aku selengku.
0: Iya, nanti, intinya segar tulu aku, na jemaah peyak.
1: Tulu, ya. Nanti tanggung rum sekegedean, gitu.
0: Nong soal ngelak aku.

0: pe Pani.
1: Aku kira biasa Pani lah.
0: Bo, kayak aku merene ku pakai. Aku merene ku pakai kan segar. Segar waktu. Oke, Bo. Gerara salah ya memang segar-segar murung. Oke, Bo, Mi. Angem tus-tus linga, angem mulai, angem kuna. Kuna, Bang?
1: Kak Selfie ini kan turak ya, Mi?
0: Soboh nang arah lo kayak ngon-ngon jemai kan. Gere ku ruang kuni tapi ruang serapa.
1: Pokoknya Mi, dia makin makan muka makin semangat ya, Mi.
0: Iya, anane.
1: Kayak tipi demikian lah. Pokoknya penyiar-penyiar, ini hampir-hampir.
0: Oke, siap. Betul ya, betul ya. Ngemulai humor-humor pakai ini gitu kan.
1: Ngemulai, aku kak nur ketawa deh ini. Bok, kak berikin kan apa?
0: Iya, Bang. Bok, ketawa.
1: 1, 2, 3, 4. Mengingat lagu makin semangat deh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, oi, aku negeri semangat kami peso. Aku mah penipi-nipi, penimu-nimu. Nimungku pro dangdut, dangdut adalah kita, you mau karena dia keneaman peti mas susah nak kini kene. Abang Joy Home peti ya. Okay, dan jumpa memang sama Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang request lagu Roma Irama judulnya Gibah. Kayak ikut tamahan salah jam 3 gibah nih pro dangdut nih ga. Salam untuk abang-abang, mbak-mbak penyiarnya yang lagi dengerin, yang setia-setia di RRI Takengon, yang lagi monitor di radio kesangainya. Mudah-mudahan sehat selalu, Bo. Brejen uren ya. Nanti kelkup-kelkup belang nini lo. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan di Bukit Kemuning, Jagung Jeget. Request lagu dari Nano Romanza, judulnya Merdeka juga. Oh, tadi itu Roma Irama 250 juta penduduk Indonesia. Nano Romanza nih nggak ada beda dengan Roma Irama, mirip. Nggak tahu dari sisi jalannya kali yang beda. Salamnya untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di Jagong dari pagi hujan, siang ini agak sedikit bersinar-sinar. Musimnya nih Mas. Musimnya sudah mulai musimnya, enggak pagi, enggak siang. Gule keken kami, Bang Joy gara-gara merah kering-kering, Bang Joy. Turun. Pendengar RRI Takengon dimanapun berada, pro dangdut, dangdut adalah.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Anda selalu gangguin Miftahul Jannah. Kalau lebih-lebih kalau lagu ini yang dipilihkan. Ini lagu mamanya ini sebenarnya, anaknya yang disuruhnya nelfon. Bohmi, kuna ketaga, pokoknya partisipasi dari semua pendengar itu sangat luar biasa sekali kalau sudah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pesan singkatnya sudah, walaupun lagunya belum. Lagunya bakal hadir, bakal kita dengerin sama-sama. Tenang deh, di Pro Dangdut ini kita semarakan dunia sekitar kita. Yang tadinya ngantuk jadi gak ngantuk, yang dengerin RRI Takengon di mobilnya, hati-hati kalau sudah di mobilnya. Tika seger ke kedik, aku udah bu kedik, wan motor ape, gak ingat lagi belok kanan. Cik Wan, lagu ini pasti punya kesan sendiri.

0: Selamat siang dan mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar RRI Takengon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, ini lagunya akan banyak yang bisa hadir nih seiring yang diinginkan pendengar yang bisa mengalun untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, seperti Ana bilang tadi, siang-siang gini dengan semangat-semangat yang ada, semangat ruhul grillen gitu kan. Malah jam 3 mil ketaku selesai renyah perudangdut nih Masih ada beberapa lagu, tenang aja, lagunya akan coba kita hadirkan, kita lengkapi untuk waktu ini.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, terus lagi kan ya dengan lagu-lagunya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada di rentang waktu yang cukup Pro banyak dangdut. Ini.
1: Dangdut adalah kita.

diaduk lagi kopinya untuk bisa nambah semangat untuk waktu sekarang. Jangankan ngopi, barangkali makan juga belum. Sedang dimasakin, karena kan tadinya di kebun, tapi udah hampir jam 3 kok ya. Udah di setengah 3 belum makan siang. Tengahi rebus Jepang-Jepang ini Mbak Ana. Kena sarau ya Ana. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Aku rasa keren sekali seleranya Bang Sultan untuk siang hari ini ya. Selera kita semua lah. Kita kan lagi dengerin lagu dangdut untuk waktu ini. Masih ada waktu nih pendengar. Kalaupun saya putar-putarin lagu, tapi kalau mau telepon silakan, WA juga silakan lagi.

0: Kita kengon di mana saja Anda berada, selamat siang, selamat sore untuk pendengar yang tentunya sudah berada di wilayah yang kita sebutin sore gitu. Mudah-mudahan Pro Dangdut bisa menyenangkan, bisa menghibur kita semuanya. Lagu si Kuna Bang Sultan ga? Lagu Belila Nina. Lagu si Kuna. Bro, dangdut ini memang seru-seruan kita nih.
1: Dangdut adalah kita. Kita.
0: Oke ya, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, saya masih menemani beberapa waktu ini, beberapa rangkaian ini karena masih ada waktu beberapa menit. Ini dua lagu selesai nih. Sampailah kita di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tak kelah gue apa betarunya kelnya selesai. Pendengar RRI Takengon di mana-mana, seperti Bang Sultan bilang, Pro Dangdut ada di mana-mana, ada di Indonesia, ada di mancanegara. Mas Nawan ini, Mas Nawan ini pengen, kurasa impus, sengaja impus nyanyi-nyanyi nih. Tadi sekitar kita didengerin orang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih mengucapkan terima kasih untuk kesemua pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, semangat-semangat yang ada ini terus jangan jangan sampai redup begitu. Kita rangkaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga selesai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beda semangatnya siang hari ini ya. Itu kan bisa-bisanya kita.

Semua kalangan selalu bersama dengan RRI Pro 1 Takengon untuk rangkaian lagu-lagu dan juga informasinya. Dan berkebetulan siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang baru aja pulang dari sekolahan, makan siang yang disiapin sama ibu, sama kakak perempuan kita, atau satu keluarga lah sama-sama nyiapin makan siang tadinya.

RRI Takengon. Selamat siang, selamat sore pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setiap harinya, selalu aja rame kalau sudah di Pro Dangdut. Brejin, terima kasih kakak-kakak semuanya, abang-abang semuanya, para pendengar, adik-adik tadinya, Miftah Hujanah yang pertama. Mana dia yang paling muda lagi untuk Pro Dangdut ini. Anggra rame lagu ini, tebak mi. Selamat siang pendengar RRI Takengon, selamat sore, selamat beristirahat. Jam kerja masih berjalan untuk yang masih menjalankan tugas-tugas Anda. Kita ke format yang berikutnya. Terima kasih Pro Dangdut.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, terbatasnya pasokan membuat harga di pasaran melonjak. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan, mengatakan tingginya permintaan menjadi penyebab utama kelangkaan semen. Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya proyek pemerintah, pembangunan konstruksi, serta pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat pasca bencana alam. Selain tingginya permintaan, distribusi semen ke Aceh Tengah juga menghadapi kendala. Pasokan yang sepenuhnya bergantung pada jalur darat harus menyesuaikan kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan akibat bencana alam. Kondisi tersebut membuat kapasitas angkutan atau tonase yang dapat dibawa kendaraan menjadi terbatas. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi turut memperlambat proses distribusi semen ke daerah ini, sehingga pasokan yang masuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Abrar menegaskan bahwa kenaikan harga bukan berasal dari pabrik semen. Menurutnya, harga tingkat produsen masih stabil, namun terbatasnya pasokan menyebabkan harga di tingkat distribusi dan pengecer meningkat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menurunkan tim untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan sekaligus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan pasokan. Kadis Perdagangan Aceh Tengah berharap upaya tersebut dapat segera mengatasi kelangkaan semen sehingga kebutuhan masyarakat maupun pelaksana berbagai proyek pembangunan di Aceh Tengah tidak lagi terganggu.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore, dan saya masih menemani untuk bagaimana kebersihan itu bisa sebagai kunci pencegahan bencana untuk program Kentongan di sore hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan apakah kita masih akan terus menutup mata dengan di sekitar kita sampahnya juga, dan kalaupun ada yang sampahnya itu dibakar atau dibersihkan secara mandiri, ternyata kalau dibakar pun ada pro kontranya, ada yang boleh dibakar, ada yang tidak boleh dibakar.

0: Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.
1: Dan benar untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika hari ini selalu berbicara tentang sampah, karena memang kita berbicara tentang kebersihan kunci pencegahan bencana. Kita menganggap sampah sembarangan sebagai hal yang kecil, padahal kebiasaan ini dapat memicu banjir, menyumbat saluran air, hingga meningkatkan resiko berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko bencana. Selain tentunya pada akhirnya upaya mitigasi juga harus. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tidakkah kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah? Banjir misalnya, tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banyak kasus banjir diperparah oleh saluran drainase yang tersumbat sampah. Karena itu kebiasaan sederhana ini, kebiasaan kita membuang-buang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan secara rutin itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Selain itu, lingkungan yang bersih juga mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah serta penyakit-penyakit yang lain, ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, penyakit menular atau seperti demam berdarah tadi itu tidak ada di dataran tinggi. Ternyata di Takengon beberapa tahun yang lalu untuk penyakit kasus ini untuk demam berdarah sudah ada di daerah ini, ya. Itu yang harus wanti-wanti juga, selain yang tadi kita sampaikan kasus-kasus yang cukup besar, banjir bandang bahkan. Jadi ayo jangan membuang sampah lagi ke sungai, ke selokan, ke danau. Membersihkan saluran air secara berkala kita lakukan saja, rumah kita aja, sekitar kita yang harus kita lakukan, gak mesti harus keluar-keluar dulu ke bagian yang lebih luas lagi. Gotong royong membersihkan lingkungan, pohon-pohon ditanamkan kembali karena ini bisa membantu penyerapan air. Dan plastik tadi ini penyakit benar-benar yang nggak akan pernah hilang kalau nggak ada dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau memilah sampah organik dan anorganik sudah, di beberapa tempat sudah, di tempat kita juga sudah mulai pemilahan-pemilahan itu dilakukan.

0: Thank you TikTok.
1: Thank you TikTok.
2: Okay, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk seterusnya masih di rangkaian lagu dan juga informasi di Kentongan di sore hari ini, di hari yang sama untuk 4 Agustus 2026. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore ke semuanya. Masih dengan dunia kerja Anda, kami temani untuk rangkaian lagu dan juga

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pendengar, pencegahan bencana bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD. Peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan sebuah mitigasi. Kesadaran setiap individu untuk menjaga lingkungan menjadi modal utama dalam membangun daerah yang aman dan tangguh terhadap bencana. Kita mulai dari rumah kita, seperti tadi kita sampaikan, dari kita, rumah, lingkungan lebih kecil, dan tentunya yang lebih luas lagi. Jadi membakar sampah bisa di lingkungan kita, jangan sampah yang benar-benar mengganggu warga sekitarnya. Karena tadi kan kita sudah sepakati kita akan memilah sampah mana organik dan anorganik. Lebih-lebih di daerah kita ini kan daerah pertanian. Belakang rumah kita aja kebun, ya udah ke kebun aja. Yang kulit-kulit buah-buahan, sisa sayur mayur, belakang rumah kita aja, gak mesti harus ditumpuk, gak mesti harus tunggu bagian kebersihan lagi gitu kan. Tapi itu kembalikan ke pendengarnya.
1: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Dengar RRI Takengon, menjaga kebersihan bukan hanya demi keindahan lingkungan saja, tapi juga merupakan investasi keselamatan bagi kita semua. Dan pendengar, bencana memang tidak dapat kita cegah. Namun risikonya dapat dikurangi melalui perilaku hidup sehat, perilaku kita, dan kepedulian kita terhadap lingkungan, juga kesiapsiagaan semua kita. Untuk sore hari ini, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kebersihan kunci pencegahan bencana, kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon di sore ini 4 Agustus 2026. Masih akan banyak di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Telah berbunyi, pesannya kita simpan dalam hati. Waspada hari ini, selamat untuk esok nanti. Kentongan, bersama kita wujudkan Tanoh Gayo yang sadar dan tangguh bencana.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, silakan lagu dan juga informasi dihadirkan untuk hari ini. Mudah-mudahan selalu bisa berkenan dengan apa yang kita hantarkan di waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sama seperti sebelumnya, untuk rangkaian lagu dan juga informasi itu dilanjutkan kemudian. Dan persiapan kita untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, yang diawali biasanya dengan kita mendengarkan beberapa lagu-lagu religi untuk sore ini.

0: Doña.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Selamat sore saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

informasi. Sembilan sekolah terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh siap bersaing pada seleksi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang digelar pada 1 Agustus 2026. Ajang bergengsi ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menguji kemampuan berpikir cepat, ketepatan menjawab, serta pemahaman mendalam mengenai 4 pilar MPR RI. Seluruh peserta yang telah lolos di tahapan seleksi awal kini memasuki babak yang lebih kompetitif. Pada seleksi tingkat provinsi ini, 9 sekolah akan memperebutkan 3 tiket menuju final tingkat Provinsi Aceh. Persaingan dipastikan berlangsung sengit. Pasalnya hanya satu sekolah terbaik yang nantinya akan dinobatkan sebagai juara Provinsi Aceh dan berhak mewakili daerahnya pada Grand Final Nasional di Jakarta. Adapun 9 sekolah yang berhasil lolos ke seleksi tingkat Provinsi Aceh yaitu SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh, SMA 2 Gunung Meriah, SMA Negeri 1 Tenom, SMA 2 Banda Aceh, SMA Negeri 3 Langsa, SMA Negeri Unggul Aceh Timur, SMA Negeri 2 Bukit, SMA Negeri 1 Kutacane, serta SMK Negeri 1 Takengon yang menjadi wakil dari Aceh Tengah. Setiap delegasi diharapkan mampu menunjukkan strategi terbaik, kekompakan tim, serta penguasaan wawasan kebangsaan yang kuat. Ketiga aspek tersebut menjadi kunci untuk mengamankan posisi 3 besar sekaligus membuka peluang melaju ke babak final.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Formatnya berbeda dan masih bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu juga informasi untuk pendengar. Hari ini cuacanya cukup bagus, walaupun kerasa-rasa dingin di jam-jam seperti ini, namanya juga sudah sore, tapi masih sebagus hari ini dibandingkan kemarin. Untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo hingga sesaat ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.
2: Pendengar, pernah gak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini semuanya beranjak ke kediaman setelah tugas-tugas selesai, setelah pekerjaan-pekerjaan selesai yang di kebun. Walaupun masih banyak waktu ke maghrib tiba dan agak-agak teduh di jam-jam seperti ini, biasanya kita ngelanjutin pekerjaan kita ya, mumpung tidak panas, itu jawabannya. Tapi sudah saatnya istirahat.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan Lintas 17 untuk warta berita berjaringan Aceh juga akan dijelang ini, yang melengkapi untuk serangkaian lagu dan juga informasi sore hari ini.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Berjaringan Aceh di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan lagi, juga selamat beristirahat.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebelum Salam, Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdul Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdul berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran akuntabel dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada satuan kerja jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
3: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Sahabat pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Umas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan

0: cepat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
1: Ya, kita sangat mengapresiasi gitu, PFI ini, di mana pewarta foto Indonesia, pewarta foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
0: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Iesa Umami melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
2: Melalui kesempatan kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan AIRIS. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
1: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigofi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jamboree Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jamboree Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jamboree Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN

0: Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
1: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba, sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
0: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
2: Ya, kita sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
0: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia. Pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi di tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
5: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera. di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa ya, walaupun mengalami inflasi ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
4: Sementara itu untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personel Polres Bendal Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Sebanyak 58 personel Polres Bendal Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bendal Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bendal Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKP juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bendal Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Dan kita kengon, saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, bersama masyarakat, perangkat Gampung Kuta Timur dukung Asta Cita melalui implementasi Gotong Royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
8: Pemerintah Gampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur Gampung dan masyarakat. Kecik Gampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
9: Setiap Selasa, saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Bantimo Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari instruksi presiden untuk gerakan ASRI.
8: Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Gampung Kuta Timur Hadi Setiawan Pardiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Gampung.
10: Dari Pak Darwis Gampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam.
8: Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Astacita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Kampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari Sabang, Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
11: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
12: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh sendiri ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa adanya 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
11: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Loser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Demikian Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 untuk hari ini di Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk waktu ini dan masih merangkaikan beberapa rangkaian hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

ini karena sudah terbayang bisa sampai di kediaman untuk waktu ini setelah selesai dengan kegiatan-kegiatan Anda. Walaupun hujan, namun sebagian terus saja bisa berjalan, bisa bergerak untuk sampai di kediaman bertemu dengan anggota keluarga. Namun apabila jauh sekali dari Takengon ke Bandar Meriah ke Takengon sebaliknya seperti itu, mudah-mudahan akan sabar di tengah jalan untuk

Skripsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di penghujung jumpa ada Kak Selvi untuk sore ini di kebun, dan tengah menikmati suasana sore di kebunnya. Lagu ini ya Kak ya, yang hadir untuk menemani sore kita, walaupun nanti masih akan ada rangkaian lagu dan juga informasi RRI.

ada rekan Fajri yang melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi di 4 Agustus 2026. Selamat sore, selamat beristirahat pendengar. Kita menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat ketika saya selesai dan rekan Fajri yang akan melanjutkannya. Berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya, rangkaian pilihan lagu-lagu Islami selanjutnya akan menemani kebersamaan kita pendengar sembari menanti tiba waktu maghrib untuk Kelah Takengon dan sekitarnya. Adapun waktu maghrib kita untuk hari ini pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat, dan juga kita nantikan untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran langsung dari Masjid Ruhama Takengon. Selamat petang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tahingon, masih kita nantikan untuk bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Tahingon mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Tahingon.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Ya, Bener Pro 1 RRI Tangkingan pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih kita nantikan untuk dapat terhubung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang waktu maghrib untuklah Takengon dan sekitarnya. Waktu maghrib hari ini pukul 18.02 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أن يعلى الفلاح أن يعلى

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 seperti biasa untuk mengikuti warta berita sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiari pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5
5: kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum, dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini, terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
1: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
3: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
4: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
3: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
5: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWMC kita hentikan.
3: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
6: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis

0: geologis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
8: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
7: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

petisi saya itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Πάση.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti mimbar agama dengan topik menjadi muslim yang santun di media sosial. Selamat malam, selamat mengikuti.
5: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjadi muslim yang santun di media sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah, dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan, karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini pendengar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga citra Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.
3: Terima kasih.
5: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, mendengar kita coba bergabung bersama dengan Masjid Ruhama ya, berkaitan mungkin ada program Tahsin Belangi untuk malam ini dan hingga nanti kita jelang kumandang azan Isya.
1: Kita sholat tahajud karena kita mungkin terlambat nih sebagainya, setelah kita yuk ini 5 menit lagi nih mau sholat subuh, langsung kita sholat Allah.
0: Ya, baik mendengar, sepertinya emang suaranya tidak begitu jelas dapat terdengar di Pro 1 RRI Talking On, dan coba kami hadirkan kembali untuk rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Sama menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar pukul 20.14 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti mini drama untuk malam ini produksi RRI Tarakan Janji Pada Ibu. Dan setelah ini nanti seperti biasa pukul 20.30 kita akan ikuti ruang komunitas bersama dengan dosen USK Banda Aceh berkaitan dengan antibiotik pada unggas, dan juga nanti kita akan bahas bersama dengan dosen dari Departemen Peternakan, tepatnya Kampus USK Banda Aceh.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di

0: Rumah saya.
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
0: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
0: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
0: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
0: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
0: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah. Tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya, kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pendengar RRI Rimba Raya yang mendengarkan siaran kami untuk malam ini di program Ruang Komunitas. Seperti yang kami sampaikan tadi pendengar, untuk malam ini kita ngobrol tentang penggunaan probiotik sebagai alternatif pada unggas. Dan bersama kita melalui sambungan telepon sudah bergabung ada dosen Departemen Peternakan Fakultas Pertanian USK Banda Aceh, ada Insinyur Vita Ridana SPT MSI IVM. Kita sapa untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum Kak Dana.
1: Iya, selamat malam, waalaikumsalam.
0: Sehat ya Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Anda juga dapat mendengarkan siaran ini pendengar di laman YouTube RRI Takengon Channel untuk malam ini. Kita ngobrol tentang penggunaan probiotik ya sebagai alternatif antibiotik pada unggas. Tentu program ini mudah-mudahan bermanfaat pada peternak unggas yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh secara khusus dan mungkin Aceh secara keseluruhan. Sebagai pengantar Kak Dana, mungkin bisa disampaikan dulu ya sebagai pengantar dari topik kita, silakan.
1: Iya, terima kasih kesempatannya Bang Fajri. Jadi memang tema yang diangkat itu masalah probiotik ya. Jadi mungkin sudah pernah mendengar juga nih probiotik ya. Jadi probiotik itu kan mikroorganisme hidup ya yang berisi bakteri baik biasanya kita gunakan untuk memperbaiki kesehatan usus kita. Mm-hmm. Nah, jadi kenapa ini jadi pengganti antibiotik? Yeah. Nah, gitu kan ada pertanyaan tuh. Nah, jadi ternyata antibiotik ini kan penggunaannya itu sebenarnya sudah dilarang ya, karena kalau di peternakan itu ada istilah namanya AGP itu, antibiotic growth promoter. Jadi dia memang biasanya diberikan kepada ternak itu dengan tujuan tertentu, tapi dia memiliki resistensi. Ya, jadi ada residu yang tertinggal di dalamnya. Jadi sebenarnya ketika kita yang makan ternak yang misalnya diberikan antibiotik, nah resistensinya malah ke kita. Okay. Konsumen yang mengkonsumsi daging, misalnya telur gitu. Nah, jadi upaya alternatif untuk menghindari dari penggunaan antibiotik. Nah, baru kita beralih bagaimana kalau diberikan probiotik aja gitu, yang lebih insya Allah aman, sehat dan juga jauh lebih baik tentunya.
0: Oke, baik. Ini sudah dilakukan ya atau seperti apa informasinya?
1: Iya, jadi ini bukan hal baru ya sebenarnya di dunia peternakan itu sudah banyak sekali yang meneliti. Nah, jadi kalau di kita yang sedang kita lakukan itu sebenarnya probiotik jenis hamir. Nah, kalau probiotik itu udah sering dikasih ke ternak unggas, kemudian ruminansia. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan dan sudah yang tahap satu sudah selesai penelitiannya ya, yaitu yang probiotik hamir tadi, dan ke puyuh nih kita berikan unggas tuh banyak ya, kebetulan saya bidangnya unggas, jadi kita memilih ini diberikan untuk puyuh gitu.
0: Oke, baik, ini juga untuk agar konsumsinya lebih aman gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, baik, ini untuk yang saat ini sedang dilakukan kan. Sebelumnya tadi untuk antibiotik ya yang nggak boleh lagi digunain atau seperti apa tadi sempat disinggung, tapi ini kita coba yang lebih aman gitu ya?
1: Iya benar. Ya jadi kita menghindari penggunaan antibiotik. Jadi sebenarnya nih cerita sedikit ya di lapangan. Orang-orang itu kan misalnya kayak peternak, banyak yang tidak tahu nih bahwa penggunaan antibiotik jangka panjang misalnya kalau diberikan ke ternak itu ada resistensi gitu kan, ada residu yang tertinggal. Padahal mungkin mereka menggunakan antibiotik ya untuk supaya kebal ya kan, terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi kalau misalnya kayak situasi sekarang ini kan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Nah, jadi mereka pakainya itu sebenarnya. Apalagi antibiotik itu kalau di pasar masih dijual secara bebas. Nah, jadi kami berpikir, oh ini perlu mungkin ya kita edukasikan bahwa ada kok jalan lain selain menggunakan antibiotik, yaitu dengan cara pemberian probiotik.
0: Ya. Ini di kalangan peternak atau juga ya di kalangan peternak ini sudah mulai sudah mulai jadi sesuatu yang biasa atau belum, mereka belum paham tentang ini?
1: Kalau untuk peternak biasa misalnya ya, bukan yang dalam skala besar, itu ada yang tahu, ada yang tidak pernah dengar sama sekali bahkan.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau mungkin untuk yang sudah skala besar ya, industri, mereka bahkan sudah memakai probiotik ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi, karena memang sudah dilarang juga kan di Indonesia tuh, sudah dilarang itu penggunaan antibiotik. Jadi, walaupun dijual secara bebas tuh masih ada kita temukan.
0: Oke, okay, ya. Karena sangat berbahaya bagi konsumen, jadi ini dilarang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian kenapa setelah tadi kan sebenarnya ini pada unggas ya, terus kemudian Kak Dana lebih fokus juga ke puyuh ya, atau telur puyuh. Ini kenapa?
1: Kebetulan nih karena saya penelitiannya broiler sudah gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk ke puyuh nih, karena potensi puyuh itu besar. Kalau di kita juga mungkin peternaknya masih tidak terlalu banyak, sebanyak ayam broiler, ayam petelur. Jadi kita mencoba untuk ini, bagaimana ya kita coba penelitiannya di puyuh. Dan alhamdulillah hasilnya itu yang kita dapatkan, memang kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan probiotik kefir yang kita berikan pada air minum puyuh itu memang dapat menggantikan, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan antibiotik. Dan itu juga terbukti dari kualitas telur yang sudah kita lakukan pengujian ya, terhadap indeks putih telur. Nah itu baik sekali ya. Kemudian lagi kerabang telur yang dihasilkan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak diberikan sama sekali.
0: Ini perbandingan yang pakai probiotik yang di yang diberikan oleh Kak Dana ya?
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Kita ngasihnya itu kefir ya, jadi probiotik itu kan banyak ya jenisnya, tapi yang kita berikan di sini adalah kefir.
0: Ini diberikan ke berapa banyak peternak unggas Kak Dana? Mungkin fokus yang di puyuh tadi seperti apa?
1: Untuk penerapan kepada peternak itu. Mungkin proyek kita setelah ini ya, karena ini kan masih dalam tahap penelitian nih, alhamdulillah sudah selesai, mungkin kita akan lanjutkan. Tapi keberhasilan ini tentu kan harus ada keberlanjutan nih. Nah, jadi kita memang sedang kerjasama juga ini sebenarnya ya, dengan kita melakukan pembinaan kepada peternak puyuh di bawah SBA. SBA itu PT Solusi Bangun Andalas ya. Jadi dari Rumah Amal Universitas Syekh Kuala kita kerjasama. Itu kegiatannya sedang berjalan. Kita udah beberapa kali mengunjungi mereka dan menanyakan apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di mereka. Nah, mereka memberitahu ada dua masalah nih, ya kan? Yang pertama itu kita dapatkan masalah pakan, karena pakan puyuh katanya kemarin pada saat bencana, terjadi bencana itu kan jalan lalu lintas ke Sumatera itu kan terputus ya, beberapa waktu, kemudian pakan jadi langka. Nah, jadi saat itu mereka melihat produksi telur daripada puyuh ini sendiri menurun. Kemudian lagi tidak tersedianya pasok, mereka kebingungan. Nah, itu masalah pertama. Yang kedua, mereka juga meminta solusi terkait pembibitan nih, bagaimana ya, kita kepinginnya tuh nggak usah lagi pesan bibit dari luar, maunya tuh dari produksi sendiri katanya. Nah, itu ada dua hal permasalahan, sehingga kita memang dalam rancangan itu membantu mereka dalam pembuatan mesin tetas untuk pembibitan yang pertama. Yang kedua itu solusi tadi. Nah, untuk pakan sementara kita akan lakukan penelitian dulu apakah cocok. Ya, kita formulasikan bahan pakannya, itu dari kita sendiri ya, bilang ke peternaknya. Kita akan memformulasikan dan akan diteliti terlebih dahulu. Ketika itu oke, baru kita berikan. Tapi, Pak, kami bilang bahwa kami sudah meneliti nih masalah pemberian probiotik kefir, bahwa ini tuh bagus untuk kesehatan ternak dan juga bisa meningkatkan produktivitas daripada telurnya.
0: Oke, baik.
1: Nah,
0: ya. Artinya nanti ini akan diproduksi secara massal, secara banyak untuk probiotiknya?
1: Iya, insya Allah kita, kalau untuk kefir sendiri sebenarnya itu memang sudah dijual, ada ya home produksinya itu salah satu dosen peternakan OSK juga. Nah, beliau ini sudah memproduksi kefir, karena sebenarnya kefir ini tidak hanya untuk unggas, untuk kita manusia juga bagus sekali ya kalau kita minum gitu. Nah, ini kebetulan aja karena kita peternakan, kita berikanlah itu untuk puyuh.
0: Oke. Gitu.
1: Kalau untuk uji coba, insya Allah untuk yang peternak binaan tadi, yang pulas ya, namanya peternak pulas, Puyuh Andalas, yang di bawah SBA tadi, PT, Solusi Bangun Andalas.
0: Oke, baik. Untuk peternak binaan tadi sudah dikasih ya Kak ya, untuk probiotik kefir tadi ya? Dan di situ juga dilakukan penelitiannya ya?
1: Iya. Iya benar. Jadi untuk awal kemarin kita masih mencari akar masalah dulu. Sudah dapat solusinya. Tahap awal kita mau untuk pembibitan dulu. Setelah itu baru nanti untuk bagaimana mengaplikasikan si probiotik ini diberikan kepada peternak.
0: Oke, baik. Di tempat yang dilakukan penelitian tadi ya, di kelompok yang disebutkan tadi, ini hasilnya ada perbandingan antara yang kita berikan probiotik dari USK dan mungkin yang tidak, dan juga kualitasnya tadi sempat disinggung, ini seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi ini sedikit.
1: Iya, baik. Jadi yang sudah kita teliti, ini kan kita ada perbandingan perlakuan ya kalau di penelitian itu. Jadi ada satu kelompok yang memang sama sekali tidak kita berikan, kemudian ada satu kelompok yang kita berikan antibiotik, kemudian yang satu kelompok lagi yang kita berikan probiotik kefir sebanyak 5%. Nah, jadi dari hasil yang kita dapatkan itu untuk yang probiotik kefir itu mampu lebih baik hasilnya dari segi produksi, kemudian kualitas telur. Ya, kualitas telur di situ ada pengecekan indeks kuning telur, indeks putih telur, kemudian lagi ketebalan cangkang telur. Nah, lanjutannya sebenarnya ini kan tahap awal ya, lanjutannya nanti kita mau cek lagi nih bahwa dengan probiotik ini juga apakah tingkat kadar protein di dalam telur itu menjadi meningkat nih, gitu kan Bang Fajri, karena kalau kita lihat dari segi indeks putih telurnya itu jauh lebih banyak. Nah, bisa jadi ini suatu pertanda bahwa proteinnya itu jauh lebih besar, tapi kita belum bisa mengklaim seperti itu. Kita harus ada penelitian lebih lanjut lagi.
0: Ya, mungkin kalau dari penggunaan dosis dan juga rencana untuk mungkin ke wilayah Tengah atau Kulagayu ini seperti apa? Ada rencana untuk itu Kak Dana?
1: Untuk di wilayah Aceh Tengah ya, jadi untuk unggas sendiri gitu ya, kita juga, saya nih sebelumnya, sebelum di USK juga merupakan dosen di Gajah Putih dulunya, dan itu juga kita sudah melakukan penelitian unggas pada ayam kalasan, ayam broiler. Nah, jadi kendala kami yang kami temukan di sana itu adalah bahwa ketidaksesuaian suhu yang ada di Takengon dengan kebutuhan unggas itu sendiri. Jadi di Takengon itu suhunya bisa begitu ekstrim ketika di subuh, kemudian bisa begitu panas ketika di siang hari, gitu ya. Jadi fluktuasi suhu itu membuat ayam jadi bingung ya kan. Jadi dia antara mau makan atau menghangati tubuhnya, karena untuk bantuan lampu sendiri pada saat kita coba juga tidak mampu gitu untuk memenuhi kebutuhan panas kandang itu sendiri. Ya, apalagi mungkin waktu itu kami penelitian di daerah Pegasing ya. Nah, itu kan jauh lebih dingin mungkin daripada sekitaran kota.
0: Iya, baik.
1: Nah, mungkin kendalanya itu. Tapi untuk selanjutnya, kalau memang ada potensi yang besar, mungkin bisa dikondisikan dengan kandang close house ya, yang memang set pengaturan suhu itu sudah diatur sedemikian rupa.
0: Iya. Jadi kalau untuk peternak unggas di Takengon lah atau di wilayah tengah ini ada tantangan khusus ya yang harus bisa diatasi seperti
1: iya, terutama suhu
0: udara
1: ya.
0: Iya. Jadi ini juga mungkin menjadi kita kasih bahan ke mereka yang seperti Kak Dana ya untuk mencarikan solusi lah. Kalau tadi mungkin solusinya sudah ada di probiotik kefir, mungkin kalau di Takengon ada solusi khusus nanti dari mereka ya. Baik, kemudian hal lain apa yang mungkin bisa menjadi catatan juga ketika seseorang melakukan usaha lah seperti itu atau peternak unggas kalau di Takengon selain suhu, apalagi yang bisa yang harus disiapkan lah agar memang hasilnya atau juga produksinya bisa bagus.
1: Oke, nah jadi ini sedikit ya ada pembahasan panjang. Jadi kalau misalnya dalam bisnis itu tidak hanya bisnis sebenarnya untuk budidaya, pemeliharaan peternakan itu kan dia memiliki tiga bagian yang paling penting nih.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu dari manajemen pakan. Jadi pakan itu kan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Ya, pakannya jangan asal jadi. Tidak boleh ya udah ini aja atau dicampurkan. Boleh ada formulasi ransum nih yang kita buat misalnya, tapi memang harus memenuhi standar daripada nutrisinya. Kayak kita juga manusia ya kan, kalau misalnya nutrisi anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu kan akan berbeda.
0: Iya, betul.
1: Nah, pada ternak juga seperti itu. Jadi dia ada periodenya, misalnya kayak ayam broiler itu ada starter, grower, finisher, itu nutrisinya berbeda-beda. Kemudian lagi, setelah pakan itu manajemen kandang yang sesuai, ya kan? Kalau petelur, model apa sih yang paling bagus? Misalnya kalau yang broiler seperti apa? Nah, itu disesuaikan. Terutama nanti manajemen pemeliharaan di situ termasuk untuk misalnya kayak pengukuran suhu di dalamnya, ya kan? Kemudian pemberian vitamin, vaksin yang paling penting, yang vaksin ini biasanya nih peternak nih miss terhadap hal ini atau merasa orang sehat kok ngapain disuntik. Nah itu juga mungkin ya pemahaman terhadap vaksin, padahal vaksin itu adalah bagian yang paling penting untuk menjaga imunitas daripada ternak itu sendiri. Nah yang terakhir mungkin ya bibit yang digunakan, jangan asal pilih bibit. Jadi kita memilih bibit ternak itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita maunya apa nih, jenis strain apa nih misalnya. Jangan salah pilih, misalnya kita mau pilih yang ayam pedaging nih, ya kan? Terus kita ambil jenis kalasan. Itu seberapapun yang kita berikan pakan, iya, nggak naik-naik gitu berat badannya. Jadi memang harus, oh ya, kita mau pedaging, targetnya oke, broiler. Broiler juga nanti ada beberapa jenis strainnya. Kita pilih lagi yang terbaik, seperti itu.
0: Dong, oke, baik. Ya, sempat tadi kita bagaimana juga artinya kita awalnya sih dari probiotik ya. Artinya ada juga informasi untuk pendengar atau juga masyarakat Takengon yang ingin melakukan usaha peternakan di bidang unggas. Baik, kita balik lagi ke Dana. Bagaimana kemudian dengan pemberian probiotik ini pada unggas? Tadi kan sempat juga di ayam broiler atau ayam petelur dan juga khusus ini tadi di puyuh ya, telur puyuh. Untuk pemberian dosisnya atau pemberian probiotiknya berapa kali dan kemudian seperti apa sih untuk pemantauannya juga?
1: Iya, nah jadi kita kalau probiotik kefir ini buat sendiri ya. Jadi yang kita perlukan itu gampang sekali sebenarnya, bahan-bahannya itu yang paling penting adalah susu cair, kemudian susu cair boleh misalnya kayak kebetulan kita pakai susu kambing kemarin waktu penelitian, kemudian grain kefirnya atau bibit kefir itu sendiri, ya kemudian kita simpan dalam wadah, kita bungkus, karena dia kan secara anaerob nih, ya kan, ditutup selama 2 hari. Biasanya kalau memang dia berhasil, begitu kita buka dia nanti akan sedikit bergas, bergelembung, gitu ya, hasil daripada fermentasi. Kemudian aromanya itu wangi, wangi, pH-nya itu asam, ya, asam. Biasanya yang paling baik itu berada pada pH 3, karena kan rasanya asam. Kemudian Oke, kalau misalnya sudah jadi seperti itu, teksturnya dia agak cair, agak seperti menggumpal. Bayangannya tuh kayak yogurt, ya kan? Tapi yogurt itu kan dia menggumpal, tapi ini teksturnya lebih cair. Nah, itu bisa langsung kita konsumsi. Untuk manusia boleh, untuk ternak berarti kita larutkan lagi ke dalam 1 liter air. Ya, jadi perbandingannya tuh 5% dikali 1 liter air, berarti 50 mili untuk takaran 1 liter air.
0: Iya. Waktu terbaik untuk memberikan probiotik selama masa pemeliharaan unggas ini seperti apa, Kak Dana?
1: Iya, yang kami lakukan itu di minggu ke-8 ya, sudah dilakukan pemberian, tapi memang kalau bisa dari awal ya lebih baik gitu, karena kan ini probiotik ya, aman gitu yang ya. Jadi kalau kami kemarin masuk di minggu ke-8 dan itu juga kita lakukan dulu adaptasi itu selama 1 minggu. Karena memang dia kan berbeda tuh rasanya dengan air putih biasa,
0: iya, ya benar,
1: kan?
0: Karena ada dicampur ya.
1: Jadi dia butuh adaptasi dulu untuk minum 1 minggu, nah baru kita lakukan.
0: Ada efek dari pemberian ini?
1: Efek negatif sepertinya insya Allah tidak ada ya, selama yang kita berikan itu sesuai takarannya.
0: Baik. Kita sudah di penghujung waktu untuk program Ruang Komunitas malam ini. Mungkin sebagai closing statement atau penutup dari Kak Dana yang merupakan dosen peternakan USK Banda Aceh berkaitan dengan probiotik atau topik kita malam ini. Silahkan, Kak.
1: Kalimat penutup ya. Ya, ini mungkin lebih ke peternak gitu ya.
0: Boleh.
1: Untuk peternak-peternak yang ada di Takengon Aceh Tengah itu, yuk mari kita mulai beralih ke peternakan yang ramah lingkungan dan bebas antibiotik. Nah, jadi menggunakan kefir itu sebenarnya bukan hanya bikin ternak itu jauh lebih sehat ya, efisiensi pakannya lebih baik, tapi juga kita menjaga konsumen yang akan mengkonsumsi hasil daripada ternak itu sendiri. Baik nanti misalnya telurnya, daging, atau susu misalnya kalau pada sapi kita berikan. Jadi yang memang produk-produk yang bebas residu kimia. Jadi ternaknya sehat, peternaknya untung, kemudian konsumennya juga tenang gitu.
0: Baik. Artinya aman di semua tingkatan ya, dari mulai peternak yang konsumsi dan juga pengusahanya aman ya.
1: Iya, baik. Benar sekali Bang Fajri.
0: Terima kasih Kak Dana waktunya sudah bersedia berbincang di Pro1 RRI Takengon di Ruang Komunitas. Sukses untuk Kak Dana, nanti kalau ada waktu kita boleh ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam dengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama ruang komunitas dan juga untuk selanjutnya di ruang rindu kami hadirkan dulu ya untuk beberapa pilihan lagu-lagu era 2000-an menemani kebersamaan kita hingga nanti kita terima untuk line telepon ya. Seperti biasa, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 21.13 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk malam ini di ruang rindu seperti biasa, silahkan saat lagi yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. Ada lagu hit ya, lagu ini sangat hit di masanya, kita coba dengarkan dulu.

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI taking on pukul 21 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung di ruang rindu, kami tunggu kebersamaannya. Atau kita taruh dulu lagu-lagu yang hit ya. Oke, kita cari lagu-lagu hit yang mungkin bisa buat Anda nostalgia dengan lagu ini. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Kita cari dulu lagu-lagu yang ini mungkin buat Anda jadi kembali ke masanya ya. Oke, iya, lagu Babang Tampan kita hadirkan di Ruang Rindu malam ini. Silakan yang ingin bergabung. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu Bang Pajeri.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lagi santai ya Bang ya?
1: Pasti lagi santai, lagi nikmati suara Bang Pajeri kan, yang lagi siar itu.
0: Ya, oke, okay, baik. Alhamdulillah kondisi Abang sehat, dan juga cuaca malam ini gimana di sana nih Bang?
1: Kalau cuaca Bang, ini boleh dibilang dingin lah Bang, karena dari tadi hujan terus kan.
0: Oke, okay. Hujan ya di sana Bang ya?
1: Sudah kemarin Bang, malam kemarin sampai paginya, sampai siangnya, sampai semalam, sampai siang tadi juga. Sekarang udah nggak ini lagi, cuman masih ada juga mendung-mendung itu.
0: Oke, siap, baik. Ada requestan lagu malam ini Bang Herman?
1: Oh iya, pasti Bang.
0: Oke Bang, silahkan.
1: Saya coba trio ambisi lah Bang.
0: Trio ambisi ya? Oke, judulnya Bang?
1: Trio ambisi, apa judulnya? Cinta. Bukan enggak mau mengemis cinta, kalau enggak salah judulnya. Ada?
0: Mengemis cinta ya?
1: Ya, ada.
0: Oh, bentar Bang ya. Tak ingin aku mengemis lagi. Bukan.
1: Oh iya iya iya iya
0: iya. Ya.
1: Ada kan?
0: Ada Bang.
1: Oke. Salam-salamnya ya buat Bang Pajeri kan.
0: Oke.
1: Kemudian Bang Budi, Bang Cibru, Bang Ari, Mbak Anna, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Mbak Tita, Mbak Selvi, Kak Amoy. Kemudian juga Bang Mus, Bang Joy, Mas John. Dan Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Kak Fatimah, Kak Yana, Kak Tumirawati, Kak Nadia. Ya, selebihnya Bang, dari A sampai Z lah, biar kawan-kawan kebagian waktu, kan nanti okay. Kelamaan lagu gak terputar lagi Bang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Irwan.
1: Ya Bang, itu saja. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Bang ya. Tak ingin mengemis cinta, trio ambisi ya. Ditunggu aja lagunya, nanti kita hadirkan ya.

0: Iya. Berikutnya ada siapa lagi? Ya, halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana nih, Pak, Bang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, di sama Bang Tejo nih.
0: Tejo ya, Bang, ya? Di mana, Bang?
1: Di Kekuyang.
0: Oh, di Kekuyang. Gimana kabar Bang Tejo di Kekuyang malam ini?
1: Malam ini alhamdulillah baik-baik aja, Bang.
0: Baik-baik aja ya. Iya, baik. Baik-baik aja. Oke, cuacanya juga aman ya malam ini, Bang, ya?
1: Aman, aman, alhamdulillah.
0: Oke, gimana akses jalan ke Kekuyang nih, Bang?
1: Gimana?
0: Akses jalan ke Kekuyang gimana nih, Bang?
1: Kalau kendaraan paroda bisa lah, Bang. Cuman kalau mudah-mudahan bawa beban berat, ya nggak nyampe ke Kekuyang. Jalannya agak sedikit susah.
0: Oke, baik. Ada yang mau direquestkan malam ini, Bang?
1: Ada, Bang.
0: Silahkan, Bang Tejo, apa lagunya?
1: Lagunya ini, Goliath.
0: Goliath, judulnya?
1: Judulnya Hidup Ini Mahal, apa gitu, Bang? Ada nggak?
0: Oh ya, Goliath Hidup Ini Mahal. Oke, nanti coba kita siapin ya, Bang, ya?
1: Coba Hidup Ini Mahal, kan ada itu, Bang?
0: Ada.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Salam-salamnya nih, Bang.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya buat penyiar dan pendengar RRI Takungan juga, Bang. Selebihnya dari ASTJ.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Tejo di Kekuyang request lagu Goliath. Hidup ini mahal bila dipikirkan ya. Kalau gak salah gitu sih lagunya ya. Oke, baik. Yang ingin bergabung silakan di 0821 6585 4676. Mencintai dirimu. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Putra Jaya di Calang.
0: Oke, Bang Putra, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah malam hari ini dingin.
0: Dingin ya, Bang, ya. Lagi musim hujan ya di sana ya.
2: Dua hari hujan di sini.
0: Dua hari hujan ya. Oke, ya. Baik. Ya, sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke. Ada requestan lagu malam ini silakan, Bang.
2: Charles Hutagalung.
0: Charles Hutagalung.
2: Mencari.
0: Charles Mencari. Oke, coba saya cari dulu, Bang, ya. Charles Mencari. Oke, Charles Hutagalung Mencari. Siap, sudah ada, Bang.
2: Iya. Salam buat khususnya Mas Budi lah.
0: Oke, saya Fajri, Bang.
2: Malam hari ini. Fajri. Ya. Salam
0: ya. Ya, suaranya mirip kali ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang, sudah bergabung.
2: Iya, salam buat Mbak Ana, Mbak Siti, Mas Jo, Bang Herman, Pak Raimun, dan lain-lain lah. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Putra Jaya di Calang. Request lagu dari Charles Hutagalung, Mencari. Lagunya kita simpan dulu. Yang ingin bergabung kita terima dulu ya penelpon ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Herman. Herman, Bang.
0: Di mana, Bang?
3: Dengan Herman.
0: Oke, Bang Herman, di mana, Bang?
3: Di Balek, Bang.
0: Oke, di Balek. Apa kabar malam ini, Bang Herman? Aman di Pondok Balik atau Simpang Balik?
3: Alhamdulillah. Aman-aman aja, Bang.
0: Aman-aman aja ya. Oke, ya,
3: Bang. Apa sendiri kayak mana? Aman apa tidak?
0: Aman, alhamdulillah. Oke, ada requestan lagu malam ini, silakan.
3: Lagu apa nih? Lagu-lagu
0: nostalgia, Bang, era 70-an. Sampai 2020.
3: Lagunya One Fall, Bang.
0: Oke, One Fall.
3: Ya.
0: Judulnya?
3: Karena ini mengingat seseorang.
0: Ya.
3: yang lagi nggak enak di pikiran nih bang, tapi yang dienak-enakkan aja bang ya kan. Lonte gua.
0: Aduh.
3: Iya bang, sakit kali kepala gua bang. Aku minta tolong bang, aku nggak nyuruh bang.
0: Oke, baik. Nanti kalau nggak ada lagi itu kita ganti. Pokoknya Iwan Fal gitu ya, yang galau ya. Juga ya.
3: Oke. Kan judulnya ada loh yang itu
0: ya,
3: bang.
0: Ya, nah. Coba nanti kita siapin dulu ya lagunya ya.
3: Iya bang.
0: Oke, baik.
3: Salam-salamnya boleh bang?
0: Silakan.
3: Salam-salamnya yang spesial buat keluarga aku yang ada di Kuala Simpang bang. Moga-moga baik-baik aja di sana bang.
0: Oke, baik.
3: Dan yang kedua untuk abang aja, selamat beraktivitas sampai akhir nanti bang.
0: Oke, baik, terima kasih bang.
3: Ya gitu bang ya. Ditunggu lagunya bang.
0: Siap.
3: Nah, tolong bang.
0: Ya baik nanti ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon untuk malam ini di Ruang Rindu ya. Untuk wah sudah banyak juga yang bergabung di WhatsApp. Ya baik. Ya yang ingin bergabung silakan di 0821-0585-4676. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Pajri.
0: Iya selamat malam Kune abangku. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Pajri.
0: Mokot tak bersuaga. Oh.
4: Lama tak berjumpa, sekali berjumpa.
0: Tak lama.
4: Sekali berjumpa berlinang air mata.
0: Oh dia, dia berlinang air mata ya.
4: Abang Pajri pernah nyiar nih kah?
0: Ara waktu sebenarnya kah? Menemani Bang Ari menia beberapa saat kah?
4: Awan One Product Good ya.
0: Ya, Silene Ara juga. Oh, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu ini ya Bang Lenga.
0: Ya, ini mungkin nampak Iban. Hati ku nampin abang nelpon. Oh, Aling.
4: Oh. Aku cek. Kuna sehat Bang Badri.
0: Alhamdulillah sehat Bang Joy. Bang Joy
4: kuna. Oh ya, penting kami besin keluarga sehat nanti Bang Badri.
0: Ya, alhamdulillah. Tengah santai istirahat ben mari mangan
4: ke. Tengah santai-santai sirum rokok ngupi Bang Pajri ka. Sirum mengirung rindu.
0: Ya.
4: Orang ke satu Bang Pajri.
0: Oke, Jajah Miharja ka. Nggih.
4: Jajah Miharja tak. Oh. Terus aku tetap di merah sabun mandi gitu.
0: Betul, betul. Siap.
4: Nongari Iwan Fals deh bah.
0: Oke, Iwan Fals.
4: Iwan Fals jodole hiu.
0: Hiu.
4: Hiu.
0: Hiu ke hiu.
4: H-I-O.
0: Oh hiu.
4: Hiu, gitu. Anu mau hiu gayo ya.
0: Hiu Padang.
4: Ah, tidak juga. Kita masih hiu ni Iwan Fals.
0: Oh siap.
4: Salam nih Bang Pajri. Salam untuk Bang Pajri, keluarga semuanya sehat selalu,
0: berdici.
4: Dan untuk semua penyiar, semua sehat selalu. Dan untuk Bapak Pimpin kita, Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu, ya, kah? Dan tidak lupa pula untuk Abang Satpam di situ, semoga sekantor, ya, semoga sehat selalu, ya, sedang bertugas, FBR, kah?
0: Siap.
4: Dan untuk semua pendengar radio, Pakengon di mana saja, yang lagi monitor radio kesayangan ini, semoga sehat selalu mereka, Bang Pajri.
0: Iya, oke.
4: Lagu dari Iwan Fals, Hiyo, Bang Pajri, Bang. Bapak kata, Bridget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik ada Bang Joy Ponsa, ya.

0: Iya, baik, berikutnya setelah Bang Joy ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu
0: dengan kakak, aduh saya lupa nih. Iya kak, apa ya? Aduh saya gak ingat nih.
1: Ingat dulu sendiri.
0: Oke, nanti coba saya tanya Bang Budi nih, ini asli.
1: Dari Viola.
0: Oke, betul, dari Viola. Apa kabar kak malam ini kak?
1: Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga kak untuk malam ini. Gimana di sana malamnya? Sudah pukul 22 ya kak ya? Beda 1 jam ya?
1: Iya, 22.33.
0: Oke, betul. Beda 1 jam daripada kami yang di wilayah barat ya. Gimana?
1: Iya benar, sini tengah.
0: Oke, ya. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan malam ini lagi santai ya.
1: Ini lagi dengerin agama ya.
0: Oke, siap. Baik. Ada requestan lagu malam ini, Kak Viola?
1: Tahun berapa ya? Bebas ya.
0: Oh, tahun 70-an hingga 2020-an.
1: Oh, boleh. Dialoga Once.
0: Oke, Once Dialoga. Siap. Nanti kita coba siapin ya.
1: Oke, bisa nyapa ya?
0: Boleh.
1: Tanya buat Kak Amoy. Abah bareng istrinya siapa ya? Dia lupa namanya.
0: Waduh, saya juga enggak tahu kak.
1: Istri Bu Hana kan? Kang Rahma. Kang Bayu. Bang Amirul.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Selvi. Siapa lagi ya bang?
0: Siapa ya?
1: Semuanya deh.
0: Oke, siap, boleh.
1: Yang lagi monitor ya.
0: Siap. Kecuali... Nanti disampaikan.
1: Special buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Budi aja deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat terus di sana.
0: Mudah-mudahan Bang Budi dengar juga ya.
1: Bang Putri, selamat beraktivitas ya.
0: Oke, okay, siap. Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya mendingan kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu, ntar banyak kali lagu yang sudah kita siapin nanti gak sempat kita putar. Hadirkan dulu ya satu pilihan lagu berikutnya.

0: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk selanjutnya ada beberapa WhatsApp ya. Di antaranya ada Inen Rani request lagu dari Pance Pondang tapi cover Harry Parintang yang pertama kali. Kemudian ada Muhlis request lagu Ternyata Cinta. Nanti kita hadirkan ya lagunya, dan di studio baru saja beberapa waktu lalu sempat padam untuk listrik. Ini sudah kembali nyala, dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On. Pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya, ini ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apakah penggunaan probiotik? Tadi sudah dijelasin ya, untuk probiotiknya dapat menekan biaya operasional pakan secara signifikan bagi peternak mandiri. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak ya, bahwa obatnya memang atau probiotiknya dapat menekan untuk biaya operasional ya. Dan yang ingin bergabung masih kami tunggu ya, 0821.
1: Aku berdoa kepada Sang
0: 0821 0585 4676. Ya, coba nanti kita

0: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Mus, Bang Bay, ini Bang Fajri.
0: Oke. Bang Mus, apa kabar Bang Mus?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Fajri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Iya, mudah-mudahan itu yang kita minta ya. Semoga tak ada kurang suatu apapun. Cuaca gimana, Bang?
0: Alhamdulillah cuaca di sini aman ya.
1: Aman ya, sama juga di sini. Cuman di sini rembulan agak suram gitu, dengan menampakkan wajahnya. Mau request lagu nih Bang.
0: Silakan.
1: Dari Airi Kizuna.
0: Apa itu Bang?
1: Dari Airi Kizuna, surat yang tak pernah terkirim.
0: Surat yang tak pernah terkirim.
1: Iya.
0: Oke, coba kita siapin nanti ya Bang ya.
1: Iya, iya. Kira-kira masih sempat gak nih?
0: Cepat-cepat. Surat yang tak pernah terkirim ya Bang?
1: Iya, dari Airi Kizuna. Kirim-kirim salam juga nih Bang.
0: Silahkan.
1: Terutama sekali buat yang masih standby di 93 RRI Taiwan di mana saya berada. Selamat malam, salam kompak selalu. Juga buat Bang Fajri, selamat bertugas. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Oke.
1: Juga buat karyawan dan karyawati RRI Taiwan di mana saya berada. Kalau yang belum tidur, selamat monitor aja. Yo, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Untuk lagunya kita coba cari dulu ya. Surat yang tak pernah terkirim, lagu nostalgia ya.

0: Iya, selamat malam untuk Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Budi.
0: Iya, saya Fajri nih, Bang.
1: Oh, Fajri.
0: Gimana, Bang? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tunggul ini, Bang.
0: Ya, di mana, Bang?
1: Di Semelit.
0: Semelit ya. Oke, apa kabar, Bang?
1: Sehat-sehat aja nih, seperti biasa nih, Bang Budi. Cuma itu yang mendukung nih, Bang Fajri.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa, Bang, malam ini, Bang?
1: Lagu Timur boleh, Bang Fajri?
0: Gimana?
1: Lagu Timur.
0: Boleh, boleh.
1: Siang Paksa.
0: Siang Paksa, ya?
1: Ya.
0: Coba nanti kita siapin ya, Bang, ya.
1: Oke, Bang Fajri. Salam-salamnya buat Bang Fajri, buat rekan-rekan yang semua sudah mengudara, ataupun yang belum mengudara, buatnya ya. Herman yang dari Pondok Bali. Ya khususnya buat cintaku aja lah yang ada di belakang aku.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Makasih, Bang Fajri ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ingin bergabung lewat line telepon 0821 ya, 6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk line telepon kita di 0821-6585-4676. Ya, mungkin untuk bahan bisa langsung di 0821-6585-4676. Untuk telepon secara WhatsApp kita tidak bisa angkat nih, Pak. Ya, di 0821-6585-4676. Di nomor tersebut kita bisa langsung bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Pak. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Pak, ya. Belum istirahat, Pak, ya. Sudah jam 10 malam.
2: Ini istirahat ini kan. Kebetulan si Ujang masih ada PR. Siap. Jadi kamar ini.
0: Oke, betul. Nemenin si Bujang ngerjain tugas ya, Pak, ya?
2: Iya. Demi anak, betul ya kan? Si jantung hati.
0: Oke, siap, betul. Demi anak, si jantung hati. Baik, ada requestan lagu malam ini, Pak. Kita hadirkan lagunya.
2: Ya, ini supaya pada semangat semua, termasuk ini nyapun ya kan? Karena dari tadi diam, ketipian gosok, setrika. Tadi menimbulkan persepsi, kenapa diam aja kan gitu.
0: Karena minta dibeliin bakso kali, Pak, malam-malam.
2: Ya, RPN jauh kali Cere City nih kan.
0: Oke, baik.
2: Ya, rekes lagu dari Tagor Harp, pengaribuan ya. Ya, jangan judul, jangan salah menilaiku, kan itu.
0: Siap.
2: Ya, okay, kita senyum gitu ya kan. Nah, ini kan diam aja dari tadi, kecapean lah mungkin.
0: Oke, betul.
2: Itu salam buat pendengar maupun ada berada. Dan termasuk buat Mas Fajrinya, minum kopi.
0: Siap.
2: Jangan lupa.
0: Terima kasih, Pak.
2: Pandrek ada nggak acara itu?
0: Ada di luar, Pak. Nanti keluar kita cari.
2: Oke lah, terima kasih ya.
0: Yuk, Pak. Iya, waalaikumsalam. Ada Pak Bahan atau Pak Subhan ya, yang juga pemerhati RRI Takengon. Request lagu Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai. Iya, jangan salah menilai untuk ibu kali, Pak. Ya, ibu lagi serius nih ngerjain setrika.

0: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
1: yeah. banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI for yay info.
3: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
4: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
3: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, Berikan Pro 1 RRI tayang 27 menit berlalu dari pukul 22. Kami hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan dapat terhibur ya, menemani ruang dengar Anda.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice rovelnya,
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takeoniga di sini untuk rangkaian Ruang Rindu kita dengan satu pilihan lagu penutup. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang lagunya belum kami hadirkan silakan bergabung esok hari di jam yang sama. Selamat malam, dan nanti tepat pukul 23 kita lanjut dengan musik tradisional Dataran Tinggi Tanah Ogayo. Di Dongayo akan hadir hingga tuntas kebersamaan kita malam ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Bola petasan yang ini batang, rasamu kurang sayang siapa keluh. Kalau belum sopoh, kalau kau berdegang, kalau berpanang pasak, wanamu ngehilang.

sampai cetak darah hari kayu meledak, pantik berpanjang bersikul hilang si bersarei. Waktu kegemeti kurang inyoni kerang pecenang si mulutir pekah ulung si kotek icepek igetek isirang tenyan mengudang penolongan musuh kona musim kurang penyemulan kurahi kanggang asap irara si bilang

0: Bukan lu pakai aku.
1: Kaget
2: sama aku. Aku nak buat anak.

نسيت كنت.

Mau besi bensu, mau.

Thank you.

0: Sí.
1: Y Chator.

이만 등한 하란 지워

Banyak bajungku itu. Alhamdulillah mulo selaku pemberkat kindolimi rahmat ku kita simu tumpu karena bebewe ni sehat walafiat ngokilan sempat kemi mudemu mayatmu si karena bapak jol karena sintai berluah orang ibu kartini kuera sepapa sepuluh.

Sika Wahyuni di bidang ekonomi mulai olok jitu iwani buatmu beweni rempak pemilih abang nakau rumengi turutmu bantu mayakmu ari pihak kali kini tekek kusura ngemuloku alam barja oya awan benuh mayaku ike awanan kasung oya penge almarhumah buke jarak hari fitnah doawan semiangmu mayaku.

Jika ulupan mikirin ku doa, si mahati oyawa, mungkin tolong bantu mayaku. So idaru sangah munurala, si kera berjentang menghadapi jamu. Ito eren sarangah dairah menyata, sungguh luar biasa si munatan sangku mayaku. Ike pun Abdullah oya tarik idaru salam, jerohi sebaham urung mingepunmu mayaku. Ike pun Mustafa sarmu pe gertinggal diam, si munamat kalam ika ua permata kik pengulu mayaku. Ike pun ajemi idaru salam taringi, memobat kedudukan mi jeroh berlembuku mayaku. Muampus luas keberiku bengi, muratus kilui hasil ni kupidemu mayaku.

Ingatanmu mayaku, urung maman mayat Hendria ku gerah sepakat ku gerah di serama sana besi tuju mayaku. Si paling penting nanti kau sampai lupa siang mungkin contoh oh ya akan serasau kiamu mayaku. Jemai bijak rakyat peti setia si gere terkira urung sejak rini pungu mayaku.

0: Cerne tura kuai berseku cermin
1: kaca
0: masih kokoh aku perak lu.

mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda. Dan kini waktu jualah yang harus misalkan kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Takengon. Kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk pagi hari ini kita nantikan kumandang azan subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Il

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, sebagian pelaksanaan ibadah sholat subuh sudah selesai dilaksanakan, sebagian masih menjalankannya untuk pagi hari ini. Begitu juga di kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung dan nantinya kita dapat mendengarkan ceramah agama, kajian untuk pagi hari ini dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia sedunia.

yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pelaksanaan ibadah sholat subuh Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai. Akan kita dengarkan kajian untuk pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Nasri Lisma. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad badal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwa al-asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar hum biha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu ladzim. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah itu selalu menyayangi kita. Kata Rasulullah, kasih sayang Allah itu kalau kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sedepa. Kalau kita datang kepada Allah itu sedepa, Allah akan datang kepada kita sehasta. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah itu akan berlari menuju kita. Dan Allah itu tidak pernah bergeser sedikit pun untuk menyampaikan kasih sayangnya kepada hambanya sesuai dengan amal ibadahnya. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah juga selalu sayang kepada kita. Dan Rasulullah itu berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang diperjuangkannya kepada Allah adalah syafaat, dan syafaat itu diberikan Allah. Saat ditanya kepada Rasulullah, untuk apa kamu berjuang terus menerus untuk mendapatkan syafaat, padahal syafaat itu milikku, kata Allah, kenapa harus diminta kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Syafaat itu kuminta kepadamu ya Allah untuk memudahkan umatku masuk ke dalam surgamu melalui syafaat itu. Yang saya hormati ada Tengku Isra Abu Bakar dan Tengku-Tengku dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada Pak Imam Tengku Imam Anwar Razu dan Tengku Mulyadi yang selalu setia mengimami kita beserta imam-imam yang lain. Mudah-mudahan imam-imam kita ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus mengimami salat lima waktu di Masjid Ruhama ini. Selebihnya kaum muslimin hadirin dan saudara-saudaraku semua dan yang pendengar RRI dimanapun berada, di dalam Al-Quran diberitakan bahwa kepada orang-orang yang beramal saleh itu akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir beberapa batang sungai, dan yang telah masuk ke dalam surga itu kekal di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran ada 8 tingkatan surga. Surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, surga Adnin, surga Naim, surga Ajwa, surga Darussalam. Itulah beberapa surga yang tingkatannya paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu terbuat dari tetesan emas yang di dalamnya adalah orang-orang
yang beribadah dengan luar biasa, dibaringi dengan sedekahnya yang luar biasa. Pada satu waktu Rasulullah melihat salah seorang syekh ulama besar Abdullah bin Ja'far tidak berada pada surga Firdaus. Dia berada pada surga yang levelnya di bawah surga Firdaus. Ada salah seorang hamba budak itu berada di surga Firdaus. Rasulullah berpikiran, kenapa harus ulama besar itu berada pada level di bawah surga Firdaus, dan kenapa budak itu berada di dalam surga Firdaus? Waktu diteliti, rupanya ceritanya waktu di dunia, hamba budak itu adalah seorang penjaga kebun, penjaga kebun kurma. Pada setiap siang hari, budak itu mendapatkan jatah yang diantarkan oleh petugas dari majikannya, itu adalah 3 buah roti. Dan di saat dia mau memakan roti, ada anjing yang datang kelaparan. Terlihat anjing itu seperti datang dari gurun pasir dari kejauhan. Anjing itu menjulurkan lidahnya kepada budak itu, maka jatah makanan dia 3 buah roti pada hari itu diberikan 1. Tapi di saat diberikan 1, anjing itu kembali menjulurkan lidahnya. Kemudian diberikannya lagi yang 1 lagi. Dan anjing itu tidak kenyang-kenyang. Akhirnya 3 buah roti itu diberikannya kepada anjing itu. Dalam riwayat-riwayat, banyak sekali anjing-anjing itu menjadi contoh, menjadi kisah di dalam pemahaman pengetahuan agama Islam. Maka rupanya Syekh Abdullah bin Ja'far ini memperhatikan, ulama ini memperhatikan, kenapa budak itu memberikan semua roti itu kepada anjing itu. Lalu dia datang menanyakan, sana ketiosanku bewene rutia, sedangkan kamu juga butuh, kata Syekh Abdullah bin Ja'far. Ya, apa jawaban budak itu? Saya melihat anjing itu sangat kurus, seperti sudah lama dia tidak makan. Dia pasti lebih membutuhkan daripada saya. Tapi kamu hari ini makan apa, kata Syekh itu? Saya masih bisa berpuasa, dan besok jatah saya akan ada lagi. Lalu kata budak itu, kita tidak mulia di mata Allah andai kata masih ada makhluk lain yang kelaparan. Lalu kata Syekh itu, dia kan bukan manusia. Sebenarnya menyayangi manusia dan binatang itu sama saja, karena dia juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh itu berpikir, saya memiliki harta yang banyak, tapi saya tidak berpikiran seperti budak ini. Maka yang pertama dalam pikiran Syekh itu, budak ini jauh lebih mulia dari saya. Sedangkan saya memiliki banyak harta kekayaan, tapi tidak pernah berpikir seperti dia. Padahal dia hanya memiliki 3 roti, dan 3 roti itu pun diberikannya kepada anjing itu. Maka Syekh ini berpikir, begitu baiknya budak ini, maka dia berupaya mencari pemilik kebun yang dipelihara oleh budak itu. Dia berencana membelikan kebun itu untuk diberikannya kepada budak itu.
Setelah administrasinya selesai, kebun yang dijaga budak itu telah dapat pemiliknya, maka dijumpai kembali budak itu. Wahai saudaraku, kebun ini telah kubelikan untukmu, beserta isinya kuberikan untukmu, dan kamu sebagai budak kubebaskan hari ini karena Allah, maka kamu telah bebas dari budak. Membebaskan budak itu ukurannya sekitar 50 juta, ditambah kebun yang begitu banyak, yang begitu luas, diberikannya kepada budak itu. Maka budak itu tiba-tiba mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kebun yang diberikan oleh Syekh ini, hasilnya nanti akan kuberikan kepada orang-orang yatim dan fakir miskin yang ada di kampung ini. Lalu Syekh itu berpikir lagi. Seharusnya dia merasa bahwa kebun itu miliknya budak itu, tetapi dia kembali mensedekahkan kepada anak yatim dan fakir miskin setiap ada hasilnya. Maka apa yang tersimpan di dalam kisah ini, faksusil kasasalallakum yatafakkarun, kamu ceritakanlah kisah-kisah itu supaya menjadi bahan perenunganmu. Maka kata Syekh ini, kamu hanya berpakaian seperti budak, tetapi hatimu sebenarnya seperti raja. Sedangkan saya orang yang kaya seperti raja, tetapi dalam pikiran saya tidak seperti orang kaya. Maka disitulah Syekh itu ditempatkan di bawah level surganya budak itu. Budak itu berada dalam surga Firdaus. Syekh Abdullah bin Ja'far itu berada di bawah level surga Firdaus. Karena apa? Kita sering sekali, kita lihat dulu orang bersedekah, baru kita bersedekah. Kita lihat dulu orang, kadang-kadang dalam keramaian itu ada perkumpulan yang mengumpulkan uang. Kita lihat dulu daftar lintangnya itu, berapa dia sedekah? 100 ribu, berarti saya di bawah 100 ribu. Itulah yang kita lihat. Bukan seperti budak itu tadi, tidak pernah memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan anjing yang kelaparan itu. Maka kita kadang-kadang, jangan karena orang lain bersedekah lalu kita bersedekah. Bersedekahlah sesuai dengan apa yang ada dalam kekayaan kita, dalam harta kita. Maka Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin karif. Bila ditanyakan kepada miliaran umat di dunia ini waktu meninggal, dia minta kembali lagi ke dunia. Waktu ditanya, kenapa kamu minta balik lagi ke dunia? Apakah mau jumpa dengan anakmu, istrimu, saudaramu? Bukan, katanya. Saya 1 menit saja kembali ke dunia untuk mau bersedekah. Begitulah pentingnya sedekah itu. Orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak gemar bersedekah, orang yang meninggal hartanya paling banyak masih ditinggalkan di dunia, waktu dia meninggal dimintanya kepada Allah untuk kembali ke dunia 1 detik saja untuk bersedekah. Maka kisah ini barangkali bisa membuat hati kita untuk terus terbuka, untuk terus bersedekah. Walaupun kita masukkan ke dalam kotak amal di Masjid Ruhama ini hanya 1000 per kali salat, tetapi itu dapat membantu semua kelancaran masjid ini. Dan masjid ini telah ada bantuan untuk anak yatim, untuk anak fakir miskin yang diantarkan setiap bulan ke desa-desa mana. Maka semua momen itu mari kita gunakan, supaya kita pun mungkin seperti budak itu, maka memberikan sedekah itu mungkin yang lain pun dapat memberikan.
mungkin siapa yang datang pada pagi itu memberi sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dia pun supaya mendapatkan surga. Kita berikan kesempatan memberikan itu. Tidak hanya itu-itu saja orangnya, tetapi mungkin Pak Tulang pun mau memberikan, mungkin yang lain pun mau memberikan, mungkin Pak Herman pun mau memberikan. Maka momen itu kita gunakan, walaupun uang itu telah berkumpul, karena uang yang ada dalam kotak fakir miskin itu, uang yang ada dalam kotak anak yatim itu adalah uang kita. Maka kita semua pun berhak menyampaikan kepada anak yatim itu. Barangkali bisa kita sampaikan kepada pimpinan DKM Masjid Raya ini, di kampung Kusupea Raja Manyanya, tolong bantukan saya sedikit untuk kita sampaikan kepada anak yatim. Di mana kita berada, di mana tempat tinggal kita, barangkali bisa kita bisikkan ke pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Raya ini, kita mintakan untuk kita bagikan kepada anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa? Karena tangan kita pun berhak menyampaikannya, dan kita pun mungkin ditempatkan di surga Jannatul Na'im, di surga Firdaus, adalah surga yang tertinggi di akhirat kelak. Demikian, barangkali ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk pagi hari ini beberapa rangkaian sudah dihadirkan untuk pagi ini ketika kita sudah memulai mengudara menemani Anda di hari Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan kita ke format berikutnya. Warta Tanoh Gayo, RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, Rabu 5 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah ini.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dividen tahun buku 2025 dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Tengah sebesar 3 miliar lebih. Penyerahan dividen itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satumin kepada Bupati Aceh Tengah Helioga di ruang kerjanya kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan bahwa dividen tersebut telah resmi masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Tengah. Dana itu untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Bupati mengapresiasi Bank Aceh atas kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sinergi pemerintah Aceh Tengah dan Bank Aceh menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
2: Mendapat penyerahan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 3.250.122.432 rupiah. Ini sudah masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Semoga ini nanti kita manfaatkan untuk pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah.
1: Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satumin menjelaskan bahwa penyerahan dividen tersebut merupakan bagian dari pembagian laba Bank Aceh tahun buku 2025 kepada para pemegang saham. Penyerahan ini menjadi bukti bahwa penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Aceh memberikan manfaat tambahan pendapatan yang kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat Aceh Tengah. Muhammad Sarusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, untuk informasi yang tadinya sudah Anda dengarkan, laporan Muhammad Sanusi, Bank Aceh Cabang Takengon menyerahkan dividen tahun buku 2025 kepada pemerintah Aceh. Kami lanjutkan kembali. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah ini.
3: Daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi, tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
4: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa ya, walaupun mengalami inflasi ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
3: Sementara itu untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kami lanjutkan kembali untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM.
3: Punya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
5: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
3: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Dulu di sini gayung dilaporkan Musara Alun. Upacara puluhan ribu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak bukan upacara biasanya, apa sih tadi? Tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT ini. Ada yang dapat uang, UMKM yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan dulu tidak ada, itu cuma tebu sama jemblang, jemblang habis merah ini. Terus tebu setelah selesai upacara. Baik, maka ada pelepasan pajak juga.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Musara Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, melanjutkan kembali hadir di 32 titik Polres Bener Meriah gelar Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi hadir di 32 titik Polres Bener Meriah gelar Strong Point pagi demi kelancaran aktivitas masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Seluruh regulasi pengelolaan anggaran, saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
2: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3: Ya, Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
4: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba, sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
5: Ya, kita sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung. Pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
3: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penanda tanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Kami lanjutkan kembali. Konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan. WWF Indonesia bersama sejumlah stakeholder lainnya berupaya melakukan restorasi terhadap habitat gajah di Kecamatan Pintu Rimegayo dengan agroforestry dan menyiapkan habitat baru pada konsesi PT THL serta upaya lainnya.
6: Angka. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara manusia dan gajah menjadi persoalan yang terus berulang. Perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat kerap rusak akibat kawanan gajah yang keluar dari habitatnya. Fenomena ini bukan sekedar persoalan satwa liar memasuki pemukiman. Di baliknya, terdapat perubahan bentang alam yang membuat ruang hidup gajah semakin menyempit, sementara kebutuhan mereka untuk mencari pakan tetap harus dipenuhi. Di tengah konflik yang belum menemukan solusi permanen, secercah harapan mulai dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia Robby Royana menyebut, WWF Indonesia bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative, dan PT Tusam Hutani Lestari mulai mengembangkan pendekatan yang berbeda.
7: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya Pak.
6: Alih-alih hanya mengusir gajah ketika memasuki kebun warga, Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki habitat.

0: koridor habitat gajah Sumatera, lengkap dengan zona pakan dan perlindungan alami agar kawanan gajah memiliki sumber makanan yang cukup tanpa harus keluar menuju kebun masyarakat.
1: Intinya dalam diskusi kami tadi adalah aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dari hasil diskusi tadi saya lihat sudah met, tinggal nanti di lapangan bagaimana kita menerapkannya dengan melibatkan banyak pihak. Saya kira clear. Kaitannya dengan areal kawasan juga sudah kita laksanakan identifikasi kira-kira di mana letak habitat gajah, mungkin zona-zona pangan sudah, itu juga sudah kita diskusikan. Saya kira kalau dari THL kami akan mendukung, mensupport langsung. Saya kira itu dari THL.
0: Program tersebut semakin relevan setelah bencana alam yang melanda kawasan hulu daerah aliran Sungai Pesangan. Restorasi lingkungan kini menjadi bagian penting dari upaya konservasi karena kawasan hutan yang rusak turut mempengaruhi pola pergerakan satwa liar. Sebanyak 250 ribu bibit berbagai jenis pohon mulai ditanam di 12 desa yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Biren. Penanaman ini bukan hanya bertujuan memulihkan tutupan hutan, tetapi juga membangun benteng alami yang diharapkan mampu mengurangi intensitas konflik manusia dan gajah di masa depan. Jika upaya restorasi habitat, pembangunan koridor, dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan, bukan tidak mungkin konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah yang selama ini menjadi bayang-bayang kehidupan warga Pinturi Megayo perlahan dapat dikurangi. Dengan demikian, keberadaan gajah Sumatera tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari ekosistem yang dapat hidup berdampingan secara lebih harmonis dengan manusia. Alfi Sahrin melaporkan.

Demikian warta berita RRI Takengon, Warta Tanogayo edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kami sampaikan kembali untuk berita berita pagi ini, sari berita pagi ini, Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya

0: kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi diucapkan lagi untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk Anda akan mendengarkan informasi cuaca disampaikan BMKG Aceh bersama Mbak Nofrida.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nofrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat pagi kembali Mbak Nofrida. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh terlebih dahulu Mbak Nofrida? Silakan Anda sampaikan.
2: Baik, terima kasih. Sekarang pantauan citra satelit cuaca kami di wilayah bagian Aceh terpantau cerah berawan. Lalu untuk perkiraan cuaca di siang hingga siang hari ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tengah, lalu Gayo Luas dan juga Benar Luaria. Lalu untuk sore hari hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah berawan kembali.
0: Iya.
2: Perkiraan angin dari selatan hingga barat, kecepatannya di kisar 5 hingga 30 km per jam, dan suhu untuk wilayah Aceh bagian tengah di kisaran 17 hingga 25 derajat Celcius, Mbak.
0: Sepertinya hujan yang ini tidak merata begitu, Mbak Nofrida. Ini seperti apa kita bisa menyampaikannya ke pendengar kita?
2: Baik, untuk wilayah bagian Aceh memang, Aceh bagian tengah memang saat ini juga sama masih di musim kemarau ya Mbak ya. Jadi memang cuaca tidak menentu, biasanya siang itu cukup terik. Namun untuk hari ini, untuk siang hari khususnya wilayah Aceh bagian tengah itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan untuk Aceh Tengah. Lalu untuk Gayo Luas dan Benar Meriah, lalu sebagian wilayah Aceh Timur itu diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, Mbak.
0: Dengan kecepatan angin yang sepertinya cukup ini, atau kita rasakan dingin yang sepertinya tidak biasa begitu, Mbak Nofrida?
2: Iya, memang untuk angin ini untuk beberapa hari kebelakang memang cukup signifikan ya kecepatan anginnya. Di kisaran 5 hingga 30 km per jam.
0: Untuk wilayah Aceh juga hal yang sama, Mbak Nofrida. Karena sepertinya untuk provinsi suhu begitu cukup dingin, begitu yang disampaikan beberapa teman-teman kita, atau kita dapat informasi dari warga-warga sekitar begitu, Mbak.
2: Iya, benar. Untuk suhu memang cukup cukup ya, walaupun mengingat kami masih untuk provinsi Aceh masih musim kemarau, tapi untuk beberapa hari kebelakang memang potensi hujan cukup meningkat begitu.
0: Ini ada perubahan di wilayah-wilayah yang lain yang tentunya masih bertetangga atau yang berdekatan dengan provinsi Aceh begitu, Mbak Nofrida, entah itu di laut atau di belahan yang lain yang tentunya mempengaruhi untuk faktor cuaca kita di Aceh begitu.
2: Baik, mungkin peringatan dini di wilayah perairan ini, Mbak, untuk hari ini tinggi gelombang berada di kategori termang hingga tinggi cukup signifikan, khususnya di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melambo, lalu perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Itu diperkirakan ketinggian gelombang di kisaran 2,5 hingga 4 meter cukup signifikan untuk dilakukan aktivitas di wilayah perairan. Jadi masyarakat diharapkan untuk selalu berhati-hati.
0: Kategori hidrometeorologi kita bisa ketahui untuk informasi cuaca kita di pagi hari ini, Mbak? Ada indikasi hidrometeorologi barangkali?
2: Ya, untuk pagi hari ini tidak ada yang berusaha untuk wilayah Aceh bagian tengah, kecuali ini untuk beberapa wilayah di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, lalu Aceh Jaya. Ini untuk pagi ini kami sudah mengeluarkan peringatan di cuaca ekstrim, yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir dan juga angin kencang.
0: Yang harus kita waspadai, masyarakat waspadai, apa yang harus kita lakukan untuk hari ini dan beberapa hari ke depan? Barangkali ada himbauan dari BMKG, Mbak Nofrida?
2: Ya baik, bagi masyarakat untuk beberapa hari ke depan diharapkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti potensi terjadinya hujan disertai angin kencang yang cukup sering terjadi beberapa hari ke belakang di beberapa wilayah di provinsi Aceh, untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Nah, bisa diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG, Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Mbak Nofrida untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali untuk aktivitasnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca dari BMKG Aceh yang disampaikan prakirawan BMKG Mbak Nofrida untuk menjadi acuan kegiatan-kegiatan kita di hari ini karena perubahan-perubahan cuaca begitu cepat kita rasakan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi, masih merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Dan pendengar RRI Takengonam, masih diucapkan selamat pagi kembali untuk waktu ini. Selanjutnya untuk mendengarkan kembali harga bahan pokok penting strategis untuk Kabupaten Aceh Tengah.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini menyampaikan harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi daging ayam boiler dengan harga per kilogramnya Rp30.000 minggu lalu dan minggu ini dengan kategori stabil. Untuk ayam kampung per kilogramnya atau per ekor dengan harga Rp90.000 minggu lalu dan juga minggu ini dengan harga yang sama. Kerbau dengan harga per kilogramnya Rp160.000 naik minggu lalu, minggu ini Rp170.000. Untuk komoditi telur, telur ayam boiler dengan per butirnya kami masukkan 1.700 dengan harga yang sama minggu lalu dan juga minggu ini. Telur ayam kampung per kilogramnya Rp63.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Telur bebek asin per butir Rp4.000 minggu lalu dan minggu ini stabil. Untuk komoditi seterusnya, susu balita. Kami lanjutkan kembali. Susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram Rp43.000 minggu lalu dan minggu ini sama per kotak. Dan juga susu bubuk setara Denko 400 gram per kotak Rp47.000 dengan harga yang sama minggu lalu dan minggu ini. Susu kental manis cap bendera 400 gram per kaleng Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Susu kental manis cap Indomilk dengan 400 gram per kaleng Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama, kategori stabil.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Untuk pagi hari ini merangkaikan informasi lagi dan juga lagu untuk Anda yang akan beranjak ke tempat tugas, tempat kerja masing-masing, yang ke sekolah juga hal yang sama. Selamat pagi pendengar RRI Takengon, untuk nanti rangkaian informasi selanjutnya pendengar akan mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman